0: mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purabaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
4: Saya begini, saya nanya-tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat menilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
5: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Santara, kemudian Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Santara kan tidak kemudian mendapatkan MBG, karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
3: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
0: Assistance from our side to Nepal.
8: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
7: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
9: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
7: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
10: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
7: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak, Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurika.
12: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Pro-3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
13: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finis Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finis sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
15: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
2: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung Cirebon, dan Simpang Tohpati Bali.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya

0: Ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: akan cinta.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung, dan sekarang kita sudah tersambung lewat telepon bersama Mas Adi Saputra di sana. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ardi, apa kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah baik ya. Gimana Mas Adi, sehat juga ya?
2: Alhamdulillah, Kak Ardi, sehat.
1: Oke, sudah siap dengan laporannya?
2: Siap, Kak Ardi.
1: Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 16 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung Barat, suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara, wilayah Lampung berkisar antara 40 hingga 98%. Sedangkan kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan. Sedangkan siang dan sore hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan, dan masih ada potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Waikanan. Untuk malam hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan dan masih ada potensi hujan ringan di wilayah Lampung Barat dan Waikanan. Sedangkan untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dan masih ada potensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Mesuji. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian kami kembalikan ke Kak Ardi, terima kasih.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.
3: Eh Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
7: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
8: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
6: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
7: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardiusian masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan apa kabar Anda di hari Sabtu ini? Akhir pekan yang tentunya ini jadi waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Dan selamat berkumpul bersama keluarga, selamat menghabiskan waktu di akhir pekan ini untuk Anda semua. Dengan semoga dengan semua kegiatan yang bermanfaat pastinya dan menyenangkan ataupun bisa memberikan ruang untuk keluarga saling tentunya mengingat ya masa-masa yang luar biasa ataupun saling memberikan kemesraan di tengah-tengah keluarga. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Para

0: Julin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda lagi berkumpul bersama keluarga, tapi anak-anak ternyata fokus pada gadgetnya. Ternyata penggunaan telepon seluler atau gadget di kalangan anak memang semakin sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Selain untuk belajar dan berkomunikasi, HP juga menjadi sarana hiburan melalui permainan dan media sosial. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat membuat anak terlalu bergantung pada gadget ya. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian orang tua. Anak yang terlalu lama menggunakan HP dapat menjadi kurang tertarik melakukan aktivitas lain seperti bermain bersama teman, membaca, berolahraga maupun berinteraksi dengan keluarga. Untuk mencegah anak mengalami ketergantungan terhadap HP, orang tua disarankan membuat aturan penggunaan gawai yang jelas dan konsisten. Misalnya menentukan waktu khusus untuk menggunakan HP dan membatasi penggunaannya saat makan, belajar maupun menjelang tidur. Dan pendengar, selain memberikan batasan, orang tua juga perlu menyediakan kegiatan alternatif yang menarik bagi anak. Mengajak anak bermain di luar rumah, membaca buku, melakukan aktivitas seni, berolahraga atau mengerjakan kegiatan bersama keluarga dapat menjadi pilihan untuk mengurangi waktu penggunaan handphone.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: enak juga ya duduk di bawah pohon ini. Adem.
1: Ya, apalagi dekat rumah.
0: Gak panas.
2: Lihat deh, cabangnya kok deket banget sama kabel itu ya?
0: Masih jauh itu.
2: Itu tadi apa? Ayo menjauh.
3: Stop. Itu tanda bahaya. Pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan SUTT dan SUTET bisa menyebabkan loncatan listrik, bahkan tanpa disentuh. Jaga jarak aman. SUTT 150 kV, minimal 5 meter vertikal dan 10 meter horizontal. SUTT 275 kV, minimal 7 meter vertikal dan 13 meter horizontal.
0: Ternyata bahaya ya. Padahal cuma duduk di bawahnya.
3: Bahaya tidak selalu terlihat. Pohon yang dibiarkan tumbuh bisa mendekatkan resiko. Jaga jarak aman dari SUTT dan SUTET. Cegah sengatan listrik dan kebakaran. Keselamatan ketenaga listrikan, tanggung jawab kita bersama.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Tanjung Karang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor, Komandan. Misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebuah informasi, Lampung tidak dikenal dengan kekayaan alam, tidak hanya dikenal dengan kekayaan alam dan budayanya, tetapi juga memiliki beragam kuliner tradisional yang sangat dan syarat ini, syarat akan cita rasa dan nilai budaya. Salah satunya adalah pandap, makanan khas Lampung yang kini semakin jarang ditemukan. Pandap merupakan kuliner yang umumnya dibuat dari daun talas muda, ikan filet, kemudian dibumbui dengan rempah-rempah khas yang dimasak dengan cara dibungkus menggunakan daun. Proses memasaknya membutuhkan waktu cukup lama hingga 6 jam agar bumbu meresap sempurna dan menghasilkan cita rasa yang khas. Keunikan pandap tidak hanya terletak pada rasanya, tetapi juga pada proses pengolahannya. Berbagai bumbu serta seperti cabai, bawang, kunyit, lengkuas, dan rempah lainnya diolah hingga menghasilkan aroma yang menggugah selera. Ikan yang telah dibumbui kemudian dibungkus dan dimasak hingga teksturnya menjadi lembut. Bagi masyarakat Lampung, pandap bukan sekedar makanan. Kuliner ini menjadi bagian dari warisan pengetahuan kuliner yang diwariskan secara turun-temurun. Dahulu pandap lebih mudah dijumpai dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam berbagai kegiatan keluarga maupun acara adat.

0: fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bulan aku dikandung mama.
2: Papa di dalam.
1: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
3: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
3: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI. Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI, listrik di daerah.
4: Pengen jerit rasanya loh.
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
7: Oh, no.
8: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
9: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro Sutera Riban Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026 sudah ada di Dr. Fiasya menemani Anda di Lampung siang ini sampai nanti jam 3 sore.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
4: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Selamat siang pendengar untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari Sabtu ini. Gak kerasa banget ternyata sudah mau ke akhir Agustus. Dan mungkin beberapa orang nih menyadari bulan ini lumayan panjang ya rasanya. Karena banyak juga hari-hari perayaan seperti 17 Agustus. Kemudian juga Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak banget kemarin yang juga menyelenggarakan ada pawai gitu ya. Dan tadi juga pas lagi jalan ke sini, Dian juga ngeliat tuh ada gitu ya kendaraan sudah dihias, siap dengan kembang telurnya, mau pawai juga. Wah, seru banget deh. Nah, ini juga yang tidak luput tentunya dilakukan oleh Rutan Bandar Lampung. Mereka juga turut memperingati Maulid Nabi dengan menggelar tausiah dan penguatan nilai akhlak. Jadi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Bandar Lampung juga menyelenggarakan kegiatan keagamaan berupa tausiah dan peringatan Maulid Nabi Muhammad pada hari kemarin 28 Agustus 2026. Tema yang diusung Tahun Kebersamaan Hijrah Meneladani Akhlak Rasulullah Muhammad SAW di Masjid Miftahul Jannah Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Dalam kegiatan tersebut, mereka menghadirkan Ustadz Novi Kusnadi SAG dari Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Dan tentunya peringatan ini bukan hanya jadi agenda seremonial, tapi juga jadi sarana pembinaan kepribadian dan kerohanian bagi seluruh jajaran serta warga binaan. Lewat tausiah yang disampaikan, peserta diajak memahami kembali nilai-nilai keteladanan Rasul seperti kejujuran, kesabaran, kepedulian, kedisiplinan, serta sikap saling menghormati. Dan harapannya tentu dengan semangat hijrah dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh peserta bisa terus memperbaiki diri serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, harmonis, dan berintegritas. Masih bersama Dian Oktavia menemani Anda pendengar tentunya di Lampung siang ini sampai nanti jam 3 sore.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Pendengar, jangan sampai terlewat untuk acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 yang akan digelar sebentar lagi dari tanggal 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Banyak banget kegiatannya, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Jangan sampai ketinggalan acaranya dan update selalu di Instagram kami @RRI Bandar Lampung.

0: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, berutang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda di Lampung siang ini. Pendengar, kalau kita mengenal ya, dulu tuh sempat nih kita belajar kalau bagi teman-teman yang tidak bisa melihat atau tunanetra, mereka juga punya kelebihan untuk mempelajari Braille sebagai titik-titik timbul untuk membaca huruf dan angka. Ternyata sekarang fungsinya bukan hanya untuk membaca huruf dan angka saja, karena bayangkan sesuatu yang bagi kita terlihat kayak cuma titik-titik kecil, tapi bisa membantu mereka, membantu mengenal nada, memahami bentuk, bahkan bisa membaca peta Indonesia lewat sentuhan rabaan tangan. Ih, keren ya. Bagaimana Braille bisa membuka akses sampai ke dunia musik dan informasi geografis? Nah, ternyata Braille ini bukan sekedar alat untuk membaca dan menulis bagi penyandang tunanetra. Sistem baca berbasis titik timbul ini juga bisa digunakan untuk mempelajari musik, dan ada kode khusus dalam Braille yang memungkinkan notasi musik dituliskan atau dibaca lewat sentuhan. Praktisi musik disabilitas Elsa Maria menjelaskan kalau Braille itu bisa digunakan untuk mempelajari notasi musik seperti tangga nada yang kita tahu, do re mi fa sol la si do. Aduh maaf ya, agak fals. Tapi tuh tangga nada itu bisa diketahui oleh teman-teman lewat Braille. Dengan begitu penyandang tunanetra tidak harus selalu bergantung pada orang lain untuk memahami teori musik. Mereka bisa baca notasi sendiri. Ih, keren ya. Mereka bisa belajar, berlatih dan mengembangkan kemampuan bermusik secara lebih mandiri. Seperti kita tahu, tadi kan kita sempat dengar ya, ada sebuah lagu dari miliknya Putri Aryani, yang memang kita tahu juga dia ini adalah penyandang tunanetra, tapi prestasinya luar biasa dalam dunia tarik suara, bahkan sampai menembus kancah global. Jadi memang dengan mungkin ada keterbatasan yang mereka miliki, tapi juga ada keluar biasaan, ada keistimewaan yang mereka juga miliki, lebih bisa untuk peka dengan nada nada. Dengan kemampuan ini Braille untuk mempelajari notasi nada, mereka akhirnya bisa belajar, berlatih dan mengembangkan kemampuan bermusik secara lebih mandiri. Menariknya, konsep informasi yang bisa dibaca lewat sentuhan juga diterapkan pada media belajar lainnya, gak cuma notasi nada, tapi juga bentuk geometris. Jadi teman-teman penyandang tunanetra ini bisa membaca peta-peta Indonesia. Wah, seperti kita tahu kan pulau di Indonesia tuh banyak banget ya. Ternyata juga bisa untuk mereka kenali lewat rabaan tersebut, pendengar. Bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga mencakup musik, matematika, geografi, hingga berbagai bidang akademik lainnya. Karena itu pengembangan media pembelajaran Braille dan media taktil jadi penting sekali. Jalan untuk membaca, untuk belajar musik, mengenal dunia, bahkan menuju kemandirian. Karena bagi mereka, dunia tidak harus selalu dilihat untuk dipahami. Kadang cukup disentuh untuk membuka sejuta kemungkinan yang bisa melewati batas mereka. Yeah.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar di Rembrandt Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, it was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau lagi

0: Biasa, masa saya memulai perlombaan bersama pelari angin itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdekaran merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih, Pak. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali BEM. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rockstar 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 ISBSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk tahun ini kita akan sebagai kolaborasi antara masyarakat dan sekenal anggota TNI Polri dalam satu arena olahraga yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau rompal yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
0: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
2: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle atau station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah putus secara standar, jadi tidak ada manipulasi besar. Nah, saya jangan lupa, bukan punya langsung menuju titik finish. Saya mau langsung stop, dibacakan beberapa lain. Itulah yang akan jadi menang. Mungkin tidak di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double,
0: pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan,

0: jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kalau lagi akhir pekan begini, biasanya kita manfaatkan untuk jalan-jalan ya. Bisa juga kita berkunjung ke tempat sanak saudara yang sudah lama sekali tidak silaturahmi. Nah, tapi dalam perjalanan terkadang yang menjadi salah satu perhatian pasti dari segi infrastrukturnya. Dari jalannya, dari jembatannya, kemudian bagaimana kira-kira ya, apakah sudah cukup lancar ataukah masih banyak kendala. Nah, sebenarnya ini juga yang menjadi perhatian dari masyarakat Bangkunat Pesisir Barat. Mereka memiliki akses jembatan yang perlu untuk diperbaharui supaya bisa lebih mudah tentunya untuk transportasi mereka. Apakah itu anak-anak yang ingin ke sekolah, apakah itu anak-anak yang juga orang-orang lagi sakit mau ke puskesmas, kemudian ke pasar dan sebagainya. Kabar baiknya harapan itu kini mulai diwujudkan karena pemerintah Kabupaten Pesisir Barat resmi memulai pembangunan jembatan gantung Y Pemerihan yang sudah dilakukan peletakan batu pertamanya pada hari Kamis kemarin 27 Agustus 2026. Jadi pembangunan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan infrastruktur hingga ke wilayah yang membutuhkan. Memang kondisi geografis dari pesisir barat ini punya banyak aliran sungai, pendengar. Tentu ini membuat keberadaan jembatan jadi salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Jembatan Y Pemerihan ini sendiri nantinya diharapkan bisa mempermudah mobilitas warga dari Pekon, Y Haru, Bandar Dalam, Y Tias, dan Siring Gading. Selama ini masyarakat harus menempuh rute yang lebih jauh untuk menuju berbagai fasilitas penting. Dan selain memakan waktu, perjalanan ini juga punya resiko keselamatan bagi masyarakat. Ada akses pendidikan yang ingin dipermudah, pelayanan kesehatan yang ingin didekatkan, aktivitas perdagangan yang juga pastinya ingin dilancarkan. Tentu saja ini pun akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan menegaskan pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan semua pihak, sebab memang infrastruktur yang baik bukan hanya dibangun dengan anggaran dan tenaga, tapi juga dijaga bersama agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Dan pastinya selain menghubungkan masyarakat dengan sekolah, ini harapannya bisa memperbaiki kualitas dari sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut.

0: Dengarkan bersama azan zuhur bagi Anda yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakannya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

masih bersama Dian Octavia menemani Anda tentunya di Lampung siang ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, walaupun mungkin keadaannya memang sudah makin akhir bulan. Mulai berasakah banyak pengeluaran pada bulan ini pendengar, apalagi untuk Anda yang juga punya anak-anak sekolah ya. Kayaknya tuh banyak sekali event yang berlangsung pada bulan ini, mulai dari pastinya ada peringatan 17 Agustusan, kemudian juga pastinya perlombaan lain-lain. Wah, tapi gak apa-apa, yang pastinya semangat selalu ya, dan harapannya apa yang sudah keluar dari dompet nanti bisa datang lagi lebih banyak lagi. Amin, kayak mantra apa tuh? Ya, pastinya pendengar di siang hari ini ya, udah jam 12 lewat 24. Masya Allah, kalau dia ngeliatnya dari Studio Pro 1 ya, di Pahoman dan sekitarnya tuh, luar biasa, cerah sekali. Tapi ini juga oke banget sih untuk Anda yang juga punya kegiatan di luar ruangan. Apalagi kan memang sekarang lagi masih berlangsung ya untuk Festival Krakatau di Lapangan Saburai sampai nanti tanggal 30 Agustus alias besok hari Minggu. Pas banget kan kalau lagi cuacanya tidak ada mendung dan hujan, jadinya bisa untuk ya keliling, melihat-lihat gitu kan ya, ada apa aja nih stand-nya. Kemudian juga menyaksikan perlombaan lainnya. Apalagi kemarin tuh ada Sweet Battle. Ini seru banget. Bisa untuk Anda lihat juga ya untuk kilesnya. Itu ada di Instagram Pro 1. Instagram RRI Bandar Lampung maksudnya. Pastinya juga menjadi sebuah momen yang bisa kita sampaikan ke anak-anak kita, ke generasi-generasi muda nih, anak-anak Gen Z, Gen Alpha gitu kan ya, tentang budaya yang kita miliki, yaitu pastinya budaya Lampung. Kita punya seruit, kita juga punya tari-tarian khas Lampung, apalagi besok itu juga ada karnaval budaya. Seru banget. Jangan lupa makan siang pendengar ya, karena memang tubuh kita nih perlu banget untuk selalu diperhatikan. Jangan tunggu dulu siapa yang ngingetin. Pastinya juga jaga selalu kesehatan, karena di saat panas seperti ini kita gak boleh kurang air, dan juga sampai vitamin itu harus terpenuhi.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentah-mentah mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar, kalau cuaca lagi panas banget kayak gini ya, bawaannya tuh pengen minumnya air es. Gimana sih ya kan? Kayaknya tuh bener-bener membuat kita pengen gitu untuk menyegarkan tenggorokan yang memang lagi panas-panasnya. Menikmati segelas air es atau minuman dingin tuh kayak udah paling pas ya kalau lagi panas begini. Tapi tuh kayak ada anggapan, kayak mitos juga di masyarakat. Kalau katanya itu minum air es pas lagi tubuh kepanasan justru membahayakan kesehatan. Bener gak nih? Ternyata menurut para ahli kesehatan memang ada ya ilmunya, ada penjelasannya secara medis. Karena ternyata kalau kita langsung konsumsi air es yang sangat dingin saat tubuh itu sedang suhunya tinggi, justru memicu respon kaget pada sistem pencernaan dan saraf. Nah, itu disebut juga dengan thermal shock. Jadi saat tubuh berada di bawah terik matahari, pembuluh darah itu akan melebar untuk mengeluarkan panas berlebih. Meneguk air es secara mendadak menyebabkan pembuluh darah di area kerongkongan dan lambung mengkerut secara tiba-tiba, dan kondisi perubahan suhu yang drastis ini pun berpotensi menimbulkan beberapa dampak kesehatan seperti memicu pusing atau brain freeze ya. Jadi kayak kita baru minum tuh langsung teng gitu di pala. Terus ada juga gangguan pencernaan ya, yang membuat proses pencernaan tuh melambat dan memicu perut kembung atau kram. Selanjutnya radang kerongkongan dan batuk ya, yang memang kalau suhu dinginnya ekstrim justru bisa merangsang produksi dahak berlebih dan memicu refleks batuk serta nyeri tenggorokan. Terus gimana dong suhu air yang paling ideal untuk menghidrasi tubuh saat cuaca panas? FDA dan juga pakar kesehatan ini menyarankan konsumsi air putih dengan suhu yang sejuk, bukan air es gitu ya, tapi suhu sejuk, yaitu sekitar 10-15 derajat Celcius atau suhu ruang, bukan air yang sangat dingin banget. Nah, air sejuk bisa menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap tanpa mengejutkan organ dalam, serta lebih cepat diserap oleh tubuh untuk mengatasi dehidrasi. Kalau Anda tetap mau menikmati air dingin, minumnya perlahan-lahan ya, seteguk demi seteguk setelah tubuh beristirahat sejenak di tempat yang sejuk.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tapi tetap kami upayakan juga bekerjasama dengan dinas dan juga Kapokpan di Provinsi Lampung untuk bisa memenuhi target yang ditemui yang ditentukan oleh Pemerintah.
2: Alhamdulillah ya, karena semua kegiatan bencana, terus ada kegiatan-kegiatan ya, penjaga malam semua, limpas, RT, lingkungan semua kerjasama bersama Bapinsa.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 29 Agustus 2026 dengan topik berita. Perum Bulog Lampung masih optimis mampu menuntaskan target penyerapan gabah petani tahun ini. Meski harga gabah yang tinggi membuat serapan berpotensi melambat hingga 10-20%. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Perum Bulog Lampung masih optimis mampu menuntaskan target penyerapan gabah petani tahun ini. Meski harga gabah yang tinggi membuat serapan berpotensi melambat hingga 10-20%. Berikut laporan selengkapnya.
1: Nah, tentu ada pengaruhnya Pak, tapi tetap kami upayakan juga bekerjasama dengan dinas dan juga Kapokpan.
3: Perum Bulog Lampung saat ini telah menyerap sekitar 218.631 ton gabah petani. Angka tersebut masih akan terus dikejar untuk memenuhi target penyerapan tahunan yang mencapai 253.000 ton. Pimpinan wilayah Perum Bulog Lampung Rindo Safutra optimis target tersebut dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Bulog Lampung akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait serta kelompok tani untuk memperkuat penyerapan di berbagai wilayah. Memasuki puncak musim kemarau, kondisi harga gabah menjadi salah satu tantangan dalam penyerapan. Saat ini harga gabah di tingkat petani disebut berada di kisaran 7.500 per kilogram, sementara harga pembelian pemerintah berada di sekitar 6.500 rupiah per kilogram. Meski demikian, Bulog Lampung tetap berkomitmen menyerap gabah petani sepanjang petani atau kelompok tani bersedia menjual gabah sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
1: Nah, tentu ada pengaruhnya Pak, tapi tetap kami upayakan juga bekerjasama dengan dinas dan juga Kapokpan di Provinsi Lampung untuk bisa memenuhi target yang dipenuhi yang ditentukan oleh pemerintah. Pengaruhnya adalah mungkin kisaran 10-20% karena memang harganya tinggi Pak. Berusaha untuk saat ini harganya tinggi, tapi tetap kami upayakan untuk menyelesaikan target ini. Sekarang kalau berdasar informasi itu sekitar 7.500-an Pak.
3: Di tengah musim kemarau, sejumlah daerah masih menjadi pemasok gabah bagi Bulog Lampung. Rindo menyebut wilayah Mesuji yang tengah memasuki masa panen masih memberikan kontribusi terhadap penyerapan. Selain itu, sejumlah wilayah lain seperti Lampung Tengah dan Pringsewu juga berpotensi menjadi sumber pasokan. Rindo menegaskan Bulog akan terus mengoptimalkan penyerapan gabah petani di Lampung hingga akhir tahun. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan target yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai, sekaligus menjaga penyerapan produksi petani di tengah dinamika harga gabah. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peran Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas dinilai semakin penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Di Bandar Lampung, penguatan sinergi antara Linmas, Babinsa, dan Babinkamtibmas terus dilakukan hingga tingkat kelurahan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
2: Kalau Linmas, alhamdulillah ya, karena semua kegiatan bencana.
4: Keberadaan Linmas tidak hanya berperan saat kegiatan masyarakat berlangsung. Personel Linmas juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan lingkungan sekaligus membantu penanganan berbagai kondisi darurat di wilayah masing-masing. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan kolaborasi antara Linmas, Babinsa, dan Babinkamtibmas selama ini telah berjalan dengan baik. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga kondusivitas lingkungan di Kota Bandar Lampung. Pernyataan itu disampaikan menyusul arahan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mendorong penguatan peran Satlinmas dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Eva Diana menjelaskan, pendekatan yang dibangun selama ini mengedepankan komunikasi dan kebersamaan dari tingkat lingkungan hingga pemerintah kota. Pola tersebut dinilai membantu memperkuat koordinasi saat menghadapi persoalan keamanan maupun kondisi darurat di masyarakat.
2: Kalau Limas itu alhamdulillah ya, karena semua kegiatan bencana, terus ada kegiatan-kegiatan ya, penjaga malam semua, Limas RT, lingkungan semua kerjasama bersama Babinsa Pak. Jadi kalau Limas yang ada di mana di sana, siap kepada kami dan untuk masyarakat Bandar.
4: Menurut Eva, peran Limnas akan terus diperkuat sebagai bagian dari unsur yang dekat dengan masyarakat. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan warga. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga terus mendorong kerjasama seluruh unsur kewilayahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Dengan sinergi yang terbangun, stabilitas dan ketentraman lingkungan diharapkan tetap terjaga. Dari Bandar Lampung, Nurdana Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela menyatakan pembangunan daerah tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi harus dibarengi dengan investasi besar pada pembangunan sumber daya manusia yang dimulai dari keluarga. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
6: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela menyatakan pembangunan daerah tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi harus dibarengi dengan investasi besar pada pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang dimulai dari keluarga. Menurut Jihan, keluarga merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan bangsa karena menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter, mental, dan kualitas generasi penerus. Dia menjelaskan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan, keluarga dituntut semakin adaptif agar mampu mendampingi anak menghadapi berbagai tantangan zaman. Menurutnya, bonus demografi yang sedang dimiliki Indonesia merupakan peluang besar menuju negara maju. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila keluarga mampu membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing.
7: Berbicara tentang ketahanan, ketangguhan keluarga, ternyata sangat berkorelasi dengan yang namanya pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan ternyata dimulai dari bagaimana keluarga itu tangguh, bagaimana keluarga itu bisa mencapai ketahanan ekonomi yang nanti berimpak pada bagaimana keluarga mendapat pendapatan yang stabil, dapat akses pendidikan, dapat akses kesehatan.
6: Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Sutri Ningsih, mengatakan keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk tumbuh, berkembang, dan membentuk karakter. Oleh sebab itu, penguatan fungsi keluarga perlu menjadi perhatian bersama. BKKBN Lampung menilai penguatan ketahanan keluarga tidak hanya berdampak pada kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan daerah.
8: Kita tahu bersama bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan juga utama dalam membangun karakter bangsa. Di keluarga juga lahir anak-anak kita tumbuh besar, berkembang, sehingga tentunya ini menjadi pondasi yang baik bagi pembangunan utamanya adalah di Provinsi Lampung.
6: Melalui keterlibatan aktif kedua orang tua, terutama ayah dalam proses pengasuhan, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan karakter, sehingga mampu menjadi generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Waikanan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Di sejumlah wilayah yang dinilai rentan selama musim kemarau, terdapat 4 wilayah kecamatan yang mendapat pemantauan intensif untuk mengantisipasi kekeringan dan kebakaran lahan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
9: Untuk kebakaran lahan sendiri ini tersebar di beberapa kecamatan, namun potensi yang paling tinggi.
10: Sejumlah wilayah di Kabupaten Waikanan menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD karena rentan mengalami kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang menyebabkan sumber air dan lahan semakin mengering. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, mengatakan wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan meliputi Kecamatan Blambangan Umpu, Umpu Semenguk, Pakuan Ratu, dan Kecamatan Negara Batin. Wilayah tersebut dipantau secara intensif untuk mengantisipasi kekeringan dan kebakaran lahan. Ia menilai ancaman karhutla juga menjadi perhatian karena kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menyebar. Pemantauan titik panas menunjukkan adanya hotspot di wilayah tersebut.
9: Titik-titik yang mengalami kekeringan ini hampir merata di seluruh Kabupaten Waikanan. Untuk kebakaran lahan sendiri ini tersebar di beberapa kecamatan, namun potensi yang paling tinggi itu ada di Belambangan Umpu, Umpu Sumengu, kemudian Pakuan Ratu dan Negara Batin. Dan memang ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah Kedungre Kanan untuk mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah kedaruratan yang diperlukan untuk mengantisipasinya.
10: Lebih lanjut, ia meminta masyarakat di wilayah rentan untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, aparatur kampung, serta unsur terkait dalam pemantauan wilayah. Kesiapsiagaan diperkuat agar kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas. Masih menurut Sufrianto, pencegahan menjadi langkah utama menghadapi kekeringan dan karhutla. Masyarakat di wilayah rentan juga diharapkan ikut menjaga sumber air serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus memperkuat pembinaan petani kopi di 3 kecamatan serta sentra guna menjaga kualitas serta reputasi ekspor komoditas tersebut. Upaya ini dilakukan dengan menghimbau pengurangan pupuk kimia dan obat-obatan untuk memastikan kopi lokal bebas dari isu residu. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
11: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus memperkuat pembinaan petani kopi. Pembinaan difokuskan pada kelompok tani di 3 kecamatan sentra komoditas kopi. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Bina Usaha Samsuri kepada RRI mengatakan pembinaan dilakukan setiap tahun. Kecamatan tersebut yakni Banjit, Kasui, dan Rebang Tangkas. Menurutnya, ketiga wilayah tersebut merupakan lokasi utama komoditas kopi di Waikanan. Ketiganya juga telah masuk dalam indeks geografis kopi Waikanan. Dinas Perkebunan juga mendorong petani mengurangi penggunaan pupuk kimia dan obat-obatan. Penggunaan bahan tersebut perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kualitas buah kopi. Dirinya menjelaskan kualitas menjadi perhatian ketika kopi Waikanan dipasarkan hingga luar negeri. Produk kopi untuk ekspor menjalani pengujian laboratorium guna memastikan keamanannya. Ia menambahkan sebelumnya sempat muncul isu kopi Waikanan mengandung residu kimia. Namun hasil peninjauan tim dari Jawa Timur memastikan kopi Waikanan aman dari residu kimia.
12: Memang kadang kita melakukan pembinaan juga kalau tidak ada kemauan sendiri dari petaninya memang agak sulit. Makanya kami setiap tahun selalu melakukan pembinaan-pembinaan setiap kelompok di 3 kecamatan khususnya karena Banjit, Kasui, dan Rebang Tangkas itu merupakan lokasi komoditi kopi yang ada di Waikanan. Jadi itu juga udah masuk di ini IG ya. Kami terus berupaya untuk selalu memberikan binaan-binaan, terutama mengurangi pemakaian pupuk kimia dan pemakaian obat-obat yang bisa mempengaruhi buah kopi. Karena sangat pengaruh kalau kita ekspor di luar negeri itu selalu di uji lab. Karena dulu pernah diisukan Waikanan terkena residu kimia. Tapi alhamdulillah setelah tim dari Jawa Timur meninjau ke Waikanan, ternyata kopi kita aman dari residu kimia.
11: Lebih lanjut, pihaknya terus mengingatkan petani menjaga kualitas kopi sejak tahap budidaya. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan kepercayaan pasar terhadap kopi asal Waikanan. Dirinya juga menyoroti masuknya kopi dari luar daerah ke Waikanan. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas dan citra kopi lokal. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan koordinasi bersama instansi pendidikan untuk menekan potensi anak putus sekolah di seluruh kabupaten dan kota. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
13: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan angka putus sekolah. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh hak pendidikan secara optimal dan tidak terhambat oleh berbagai persoalan yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menekan potensi putus sekolah di seluruh wilayah Lampung. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan sekolah, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Menurut Gubernur, pendidikan merupakan fondasi utama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelesaikan pendidikannya. Mirza berharap tidak ada lagi siswa yang terpaksa berhenti sekolah akibat kendala yang dapat diantisipasi bersama. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh peserta didik. Selain dukungan pemerintah, peran sekolah dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah putus sekolah. Kepala sekolah dan guru diharapkan mampu melakukan pendampingan secara aktif kepada peserta didik, terutama mereka yang menghadapi kendala akademik maupun sosial.
14: Ini kami sedang telusuri lagi, ya. Kita akan identifikasi apa permasalahannya. Ini anak-anak dititipkan oleh orang tuanya ke sekolah, itu untuk dididik, gitu. Ketika mereka kenapa-kenapa, drop dan lain-lain, ini bisa kita tidak ingin sekolah. Karena terjadi karena kepala sekolah atau guru-guru mendidik tidak baik. Semua kepala sekolah akan fokus dengan menghantarkan anak-anak muridnya termasuk ke perguruan tinggi negeri.
13: Gubernur menegaskan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, namun juga menjadi ruang pembinaan karakter dan pengembangan potensi siswa. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif diyakini dapat meningkatkan semangat belajar serta mencegah siswa meninggalkan bangku pendidikan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, pemerintah Provinsi Lampung optimis angka putus sekolah dapat terus ditekan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ciptakan Kamtibmas aman dari C3, Polsek Rebang Tangkas lakukan patroli biologis. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
15: Kami dari Polsek Rebang Tangkas untuk mengantisipasi tindak kejahatan C3, curat, curas, curanmor, serta berbagai bentuk kejahatan jalanan.
16: Dalam upaya menjaga Kamtibmas, Polsek Rebang Tangkas melaksanakan kegiatan patroli rutin atau patroli biologis dan pemantauan di area pasar malam yang berlokasi di Kampung Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Waikanan. Kapolsek Rebang Tangkas Ibtu Bobby kepada RRI menyampaikan bahwa patroli ini difokuskan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi tindak kejahatan curat, curas, dan curanmor, serta berbagai bentuk kejahatan jalanan lainnya yang berpotensi terjadi di pusat keramaian. Selain berpatroli, Kapolsek juga menerangkan bahwa petugas juga melakukan dialog dengan warga dan pedagang untuk memastikan situasi di sekitar pasar malam tetap terkendali.
15: Kami dari Polsek Rebang Tangkas untuk mengantisipasi tindak kejahatan C3, curat, curas, curanmor, serta berbagai bentuk kejahatan jalanan lainnya yang berpotensi terjadi di pusat keramaian, kami melakukan langkah-langkah preventif berupa pengamanan lalu lintas dan patroli dialogis. Di sini kami melakukan dialog dengan warga dan pedagang untuk memastikan situasi di tempat pasar malam tetap aman terkendali. Kegiatan patroli merupakan bagian dari upaya Polri untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif khususnya di wilayah hukum Polsek Rebang Tangkas. Tujuannya di sini dengan kehadiran personil Polri di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang beraktivitas.
16: Lebih lanjut Kapolsek mengatakan kehadiran personil di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang beraktivitas hingga berakhirnya kegiatan. Situasi di lokasi pasar malam dilaporkan dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukannya adanya gangguan keamanan yang menonjol sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang di wilayah hukum Polsek Rebang Tangkas. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
18: Lintas Lampung Olahraga.
5: PWI Lampung mulai mempersiapkan atlet terbaiknya untuk menghadapi Perwanas 2027. Salah satunya melalui seleksi atletik yang digelar di Stadion Pahoman Bandar Lampung Sabtu pagi. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
19: Bahwa memang atletik itu sudah tradisi medali emas, dan memang
20: seleksi atlet atletik PWI Lampung berlangsung 29 Agustus 2026 mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ketua Harian HPN dan Porwanas 2027 PWI Lampung Supriyadi Alfian kepada RRI di Stadion Pohoman Bandar Lampung mengatakan atletik menjadi salah satu cabang andalan karena secara tradisi mampu menyumbang medali emas. Dari hasil seleksi perdana, terdapat 4 atlet yang dinilai siap bersaing. PWI menargetkan 3 medali emas pada Porwarnas 2027.
19: Perdananya lah, seleksi raja perdana kita buat terakhir. Kita buat terakhir karena ada keoptimisan saya bahwa memang atletik itu sudah tradisi medali emas, tradisi medali emas dan memang tidak begitu ruwet. Ya. Kita lihat tadi ada 4 atlet yang sudah siap untuk bersaing. Nah, ini sangat menarik. Pertama kita tuan rumah, yang kedua ini ada perbauran antara yang 40 tahun ke atas dan 40 tahun ke bawah. Ada wartawan-wartawan baru yang siap bertanding memperbutkan emas.
20: Sementara itu, manajer Atletik PW Lampung, Fahru Rozi, menyatakan latihan akan ditingkatkan secara kontinu. 3 atlet berada di Bener Lampung dan 1 atlet berada di Lampung Utara.
1: Di berapa emas? Ada keyakinan nggak 3? Besar keyakinannya dapat 3. Maka, tapi ya 3 itu harus di, tadi itu kita terus mulai dari sekarang ini mengadakan latihan terus-menerus, kontinu, tidak bisa terputus.
20: Menurutnya 3 medali emas dapat diraih dengan latihan disiplin, dukungan pelatih, serta kerjasama seluruh tim hingga Porwanas 2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Sumpah kumpul semua FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, tadi kita sudah update informasi ada di Warta Berita Daerah Lampung Siang. Sekarang kami akan temani Anda dengan serangkaian lagu-lagu yang enak banget. Lagu-lagu Indonesia favorit Anda yang bisa di request pastinya di sini, di line teleponnya ya 0721269720, atau juga bisa di WhatsAppnya 0811720709.

0: Mau nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makannya itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI.

Pendengar, jangan sampai terlewatkan mengikuti RRI Bandar Lampung yang pastinya juga karena ada acara di tanggal 2-4 September ini, yaitu RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Rangkaian acaranya banyak banget, bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Update informasi selengkapnya dengan follow Instagram @RRI Bandar Lampung.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Eh, Mila, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
2: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
1: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
2: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
1: Oh gitu ya Jeng.
2: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di Cek Fakta kali ini kita akan mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial dan juga menjadi perhatian kita bersama ya. Kali ini terkait dengan adanya informasi dari media sosial YouTube yang menampilkan klaim Indonesia memutuskan keluar dari anggota World Bank. Waduh, serem banget ya. Jadinya memang kita harus selalu selektif gitu dengan pemberitaan itu. Tapi faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Isi videonya isi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara terkenggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya bahwa Indonesia keluar dari World Bank, dan jika berdasarkan situs resmi worldbank.org, Indonesia juga masih tertulis tercatat bagian dari keanggotaan World Bank.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda di 100% Indonesia. Kita temani Anda dengan serangkaian lagu-lagu Indonesia favorit yang bisa Anda request tentunya lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811-7207-909. Nah, kali ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Halo 100% Indonesia, ini Mas Theo dari Magelang. Wow, gimana kabarnya Magelang nih? Semoga sehat semuanya ya. Mau request dong lagu Semenjak Ada Dirimu dari miliknya siapa nih? Ya dari siapa aja berarti ya. Nanti kita puterin yang dari Yovie Widianto featuring dengan Hi-Fi. Mau salam juga dong untuk teman Teo yang lagi ulang tahun, namanya Mbak Jos. Dan juga salamnya untuk seluruh pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan 100% Indonesia di Pro 1. Terima kasih sama-sama. Selanjutnya nih ada siapa juga, yuk kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Halo, dengan siapa nih? Iya, bisa dicoba kembali ya. Untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung juga di line telepon kami, bisa bergabung di 0721 269 720. Ya, ini ada siapa nih? Halo. Ya, sayang banget terputus ya. Boleh untuk dicoba lagi tentunya yang ingin bergabung lewat line teleponnya. Kali ini juga ada yang bergabung di WhatsApp ya. Ada siapa nih? Halo, ada Rio dari Pramuka. Katanya mau ikutan request dong lagu dari miliknya siapa nih? Mau yang judulnya Spontan Tanpa Uhuy dong, Kak? Boleh. Lanjut nih, ada siapa lagi di teleponnya? Halo, selamat siang. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Iya, halo.
1: Dian, halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, bisa dengar Mbak Dian?
0: Bisa dengar, jelas sekali.
1: Ya, dengan Tajudin nih.
0: Tajudin di Minahasa ya?
1: Benar.
0: Benar, gimana kabarnya Tajudin?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tajudin mau ikutan request apa nih hari ini di 100% Indonesia? Kita sudah siapin beberapa requestan ya untuk lagunya. Ada dari miliknya si NPD Sempurnanya Aku, ada Enau featuring Ariel Lesmana yang Sesi Potret, atau mau Sal Priyadi mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Mau yang mana tuh?
1: Yang kedua kayaknya.
0: Yang kedua itu berarti Spontan Tanpa Uhuy ya. Oke, ditunggu lagunya Tajudin.
1: Iya, sama-sama Mbak Dian. Okay. Aku mau nanya-nanya dikit.
0: Apa tuh?
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat.
1: Sudah makan siang kah?
0: Alhamdulillah sudah. Kalau enggak nih kita agak lemes pasti kan ya, agak keroncongan. Tapi alhamdulillah udah sehat, udah makan siang. Tajudin gimana, sudah makan siang?
1: Udah lama gak ketemu Mbak Dian.
0: Iya, ya ampun. Makasih banget loh udah ikutan gabung ya sama Pro 1 selalu.
1: Lagi kangen sama Mbak
0: Dian. Ya ampun. Terima kasih Tajudin.
1: Udah kangen banget.
0: Ya ampun. Semoga nanti lagunya jadi obat kangennya ya.
1: Iya, meskipun udah jarang siaran siang, tapi suaranya masih tetap gak berubah.
0: Iya. Kalau kita berubah suaranya nanti kita jadi penyanyi.
1: Iya, suaranya tetap gak bikin bosan aja.
0: Iya ampun, makasih banget ya Tajudin ya.
1: Buat Mbak Dian jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Ketemu lagi dan sampai jumpa Mbak Dian.
0: Terima kasih.
1: Yang jelaskan.
0: Iya, terima kasih banyak ya yang sudah ikutan bergabung kali ini. Ada Tajudin, ada juga Theo, ada juga Rio. Dan kita sudah siapin lagunya satu persatu untuk Anda. Yuk kita dengerin satu persatu untuk Anda.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direk sama ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjam handphone.
2: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah mobil, lagi, le.
3: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
0: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, biasa lah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

dia Pia, nanti kita puterin yang sudah di request juga ya sama Tony di Pahoman ya, dengan pastinya penyanyinya ada Natif Basalamah, kemudian juga Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Lanjut, ini juga sudah ada siapa lagi, ada Dwiki yang ada di Pramuka, mau kita request juga dong Budi Doremi featuring dengan Agi Marito yang Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Yuk kita langsung dengerin lagunya satu persatu untuk Anda.

Terima kasih pendengar sudah bersama kami dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore kali ini. Selain di jangan kemana-mana, tentunya masih ada Lampung Sore ini menemani Anda. Dan di sini aja tentunya di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Coba kau bayangkan deh pendengar ya, kalau misalnya lagi panas-panas kayak gini tuh kita makan es yang seger-seger, terus juga esnya itu bikin panas dalam kita jadi lebih reda gitu ya. Itu kayaknya enak banget ya. Karena di luar tuh panasnya benar-benar nyengat banget, dan hati-hati untuk Anda semua gitu ya pendengar ya. Nah, kalau misalnya lagi cari pilihan buatan minuman di rumah gitu kan ya, supaya lebih higienis dan lebih ekonomis juga gitu kan ya, ada salah satu minuman khas Lampung yang wajib banget Anda rekuk di rumah nih. Dan juga ini salah satu minuman yang enak banget, seger banget, dan punya khasiat untuk bisa meredakan yang namanya panas dalam. Karena di dalam minuman ini tuh ada selasihnya, terus juga ada banyak sekali bahan-bahan juga yang kita bisa mudah dengan dapatkan gitu kan ya. Ada yang namanya es serbat Kueni. Nah, ini adalah minuman khas Lampung yang seger banget dan juga pastinya menggugah selera. Kalau di keluarga Ara sih biasanya bikin es ini tuh ketika pas bulan Ramadan ya, pas buka puasa pasti minumnya kebanyakan hari-harinya itu minumnya pakai minuman kayak ginian ya. Jadi Lampung itu banyak banget kuliner yang bener-bener enak ya pendengar ya. Dan memang selain keindahan alamnya, terus juga kekayaan budayanya, Lampung juga dikenal dengan ragam kuliner yang memang menarik dan juga khas banget dan enak untuk dicoba ya. Salah satunya adalah es serbat Kueni ini, minuman tradisional yang menawarkan perpaduan rasa manis, ada rasa segernya juga, dan juga pastinya ada aroma khas dari buah kueninya sendiri. Jadi es serbat Kueni ini juga biasanya dibuat dari perpaduan buah kueni matang yang sudah diolah menjadi kuah atau juga serbat namanya ya. Nah, kemudian dicampur dengan gula dan juga air. Nah, untuk menambah kesegaran, minuman ini disajikan bersama dengan es batu dan juga ditambahkan dengan selasih kalau misalnya modern sekarang ya. Aroma buah kue ini yang kuat juga, ini jadi ciri khas yang membuat minuman ini tuh berbeda dari minuman-minuman yang lainnya. Karena untuk masyarakat Lampung, es serbat kue ini bukan sekedar minuman pelepas dahaga, tapi juga jadi bagian dari kekayaan kuliner daerah yang diwariskan secara turun-menurun. Rasanya yang khas membuat es ini juga sering banget disajikan berbagai kesempatan, termasuk saat berkumpul bersama dengan keluarga, maupun juga ketika menjamu tamu yang ada dari luar Lampung gitu maksudnya ya. Nah, buah kue ini juga sering banget disajikan dalam acara-acara yang memang menjamu tamu-tamu tadi gitu ya. Dan keberadaan es serbat ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu produk kuliner khas Lampung dengan pengemasan yang menarik, terus juga pastinya inovasi penyajian. Dan minuman tradisional ini juga bisa menjadi pilihan oleh-oleh maupun produk UMKM yang memperkenalkan cita rasa khas Lampung kepada masyarakat luas. Di tengah semakin banyaknya minuman kekinian, melestarikan minuman tradisional pastinya jadi salah satu hal yang membanggakan juga buat kita gitu kan ya. Selain mempertahankan warisan kuliner, upaya ini juga

bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dan juga pelaku UMKM. Dan es sahabat kue ini juga berasal dari buahan-buahan lokal, lezat rasanya dan kaya akan cerita budaya dari Provinsi Lampung. Jadi untuk Anda semua nih ya, yang mungkin pengen coba di rumah es sahabat kue ini, jadi itu mudah banget bikinnya, tinggal tambahin es batu, terus juga buah mangga, tambahin gula, tambahin sirup juga mungkin ya, atau juga tambahin topping-topping lainnya kayak misalnya selasi, terus juga bisa ditambahin nata de coco gitu ya. Pokoknya ini es yang juga bisa Anda recook dan juga Anda jadikan pilihan kudapan yang ada di rumah gitu kan ya. Ditambah lagi udah ketemu Sabtu dan Minggu, bisa jadi salah satu yang bisa Anda sajikan nih ketika liburan bareng sama keluarga gitu ya. Yaudah kalau gitu pendengar, Ara masih menemani Anda semua sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat ini. Dan nanti juga akan Ara share lagi informasi lainnya untuk Anda hanya bersama Pro 1 Era di Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pendengar, kalau misalnya lagi libur gini terus bingung ya, pengen ngajak keluarga, anak gitu kemana liburannya, langsung aja datangnya ke Fun City, gak usah repot, gak usah bingung, gak usah pusing ya. Karena kalau misalnya lagi tanggal tua gini datang ke Fun City itu kita bisa bawa duit 10 ribu doang, tapi bisa main sepuasnya dengan uang 10 ribu ya. Nah itu biasanya kan per koinnya itu cuma 1000 rupiah, jadi kita bisa dapat 10 koin. 10 koin kalau misalnya satu permainan tuh butuh 2 koin, artinya kita bisa nikmatin 5 permainan, itu udah seru banget ya. Karena kalau misalnya di Fun City itu tempatnya luas banget, terus juga lengkap mainannya, dan menghadirkan juga banyak banget pilihan mainan yang bisa dinikmati oleh anak-anak, remaja sampai dengan orang dewasa. Atau juga anak-anak dengan usia 30 tahun kurang 2 bulan juga bisa banget gitu ya. Nah semuanya siap hadir untuk Anda semua nih, untuk bisa menemani Anda bermain, untuk bisa menikmati waktu bareng sama orang-orang yang Anda sayang gitu kan ya, bareng sama ragam permainan. Dan pastinya ketika Anda main terus dapat tiket yang banyak, itu juga nanti dapat bisa tukerin tiketnya dengan hadiah juga gitu ya. Jadi langsung aja datang ke Fun City, karena Fun City ini udah banyak banget cabangnya di Lampung, ada di Superstore Chandra Teluk, terus juga ada di Simpur Center, ada di Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Banter Jaya, dan juga Chandra Superstore Natar. Dan ingat juga ya, kalau misalnya satu koin itu cuma 1000 rupiah, harganya murah banget kan. Dan lokasinya mudah banget dijangkau untuk Anda semua, tinggal pilih aja sesuai dengan tempat tinggal Anda nih, mana yang paling dekat gitu kan ya. Dan sekali lagi kalau misalnya bingung cara destinasi hiburan kemana, langsung aja datangnya ke Fun City.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Pendengar Dinas Sosial WKRN, ini antisipasi penerima bansos terlibat yang namanya judi online. Nah, pemerintah mengantisipasi keterlibatan penerima bantuan sosial dalam aktivitas judi online. Langkah ini juga dilakukan dengan memanfaatkan data dari Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kepala Dinas Sosial WKRN Edi Suprianto mengatakan terdapat ribuan penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterikatan dengan aktivitas judi online berdasarkan data dari PPATK. Dan menurutnya data ini juga menjadi salah satu bahan bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan sosial. Ditegaskan pula penerima bansos yang merasa tidak terlibat judi online masih diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan atau klarifikasi. Dan dijelaskan pula proses klarifikasi ini melibatkan penerima bantuan, pemerintah kampung, hingga dengan dinas sosial. Hasil klarifikasi selanjutnya akan disampaikan melalui operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau SIKSNG di tingkat kampung. Dan dihimbau juga ini kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas judi online. Dan menurutnya judi online juga tidak hanya berpotensi merugikan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dapat berdampak terhadap keberlanjutan penerima bantuan sosial. Diajak pula masyarakat untuk bisa memanfaatkan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Bantuan sosial juga diharapkan digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk aktivitas perjudian.
1: Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: And God is a wrap.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pulau Satu Radio Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Dan sekarang Anda mau share dulu nih tentang harapan baru untuk Desa Bengkunat. Ada di sana tuh kemarin peletakan batu pertama jembatan Y Pemerihan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus menunjukkan komitmennya untuk bisa mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur sampai dengan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan. Nah, salah satunya pendengar, melalui pembangunan jembatan gantung Y Pemerihan di Kecamatan Bengkunat. Dalam rilis di Kominfotik Kabupaten Pesisir Barat, komitmen ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan gantung Y Pemerihan yang dilakukan oleh Bupati Pesisir Barat pada Kamis 27 Agustus 2026 yang lalu di lokasi pembangunan jembatan tersebut. Dan Bupati juga menjelaskan bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini merupakan daerah yang memiliki banyak aliran sungai yang membentang di sejumlah wilayah. Dan pembangunan jembatan ini juga secara khusus diharapkan dapat mempermudah akses transportasi masyarakat Pekon Y Haru, Bandar Dalam, YTS, dan Siring Gading menuju berbagai pusat kegiatan seperti sekolah, puskesmas, pasar, serta juga fasilitas layanan lainnya. Bupati juga menegaskan meskipun dalam pelaksanaan pembangunan masih terdapat banyak sekali hambatan dan juga tantangan, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan terus berupaya mengatasi berbagai kendala yang ada serta memenuhi kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat secara bertahap.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
1: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
6: Ih, pengen jerit rasanya loh.
7: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
8: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
7: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
8: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
7: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
8: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
7: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
9: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
10: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
9: Wah, banyak duit dong.
10: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
9: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
10: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
9: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Millis, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

Tonight I just celebrate my love for you. Ini lagu yang udah lama banget gitu, tapi tetap enak banget untuk bisa didengerin nih pendengar ya. Apalagi kalau misalnya sekarang Anda lagi di jalan, terus juga bareng sama cinta Anda gitu, cie. Ya udah, kalau gitu pendengar, Anda mau share dulu informasi lainnya untuk Anda semua ya. Dan pastinya juga kami selalu mengambil informasi dari rri.co.id, portal berita milik RRI yang bisa Anda akses. Dan juga ini akses beritanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, semuanya ada di rri.co.id. Nah, ini ada punya informasi dulu dari 30 peserta yang lolos sayembara sastra cipta puisi Festival Bahasa dan Sastra. Senang banget ya kalau misalnya ada banyak orang-orang yang cinta banget sama bahasa Indonesia, bahkan juga mencintai sastra Indonesia. Dan pastinya juga itu jadi salah satu kebanggaan untuk kita juga gitu sebagai anak muda gitu kan ya. Nah, ini ada 30 peserta yang dinyatakan lolos kurasi dalam kegiatan Sayembara Sastra Cipta Puisi yang digelar dalam rangka Festival Bahasa dan Sastra 2026. Penetapan peserta ini didasarkan pada hasil kuratorial Sayembara Cipta Puisi yang dilaksanakan oleh tim kurator di Sekretariat Lamban Budaya Nusantara Lampung Timur di hari Kamis 27 Agustus 2020. Yang lalu. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek dari mulai temanya, kemudian juga originalitasnya, kekuatan bahasa yang digunakan, serta kedalaman makna karya puisi dari para peserta ini. Nah, berdasarkan berita acara nomor sekian gitu ya, para kurator ini menetapkan 30 orang peserta yang dinyatakan lolos kurasi untuk mengikuti kegiatan residensi sastra dalam rangka Festival Bahasa dan Sastra tahun 2026. Ke 30 peserta ini berasal dari berbagai wilayah yang ada di Provinsi Lampung, dan nantinya keberagaman latar belakang maksudnya ya dari para peserta ini tuh menunjukkan adanya antusiasme dari berbagai kalangan terhadap kegiatan sastra, khususnya penulisan puisi. Peserta yang lolos juga nantinya akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Festival Bahasa dan Sastra 2026, khususnya dalam program Residensi Sastra Cipta Puisi. Keputusan kurator sebagaimana tercantum dalam berita acara tersebut adalah keputusan final, dan rangkaian kegiatan kesusastraan ini diharapkan bisa menjadi ruang bagi para peserta untuk mengembangkan kreativitas, memperkuat apresiasi serta karyanya, serta juga bisa memperluas ekosistem untuk literasi dan juga kepenulisan yang ada di Provinsi Lampung.

Mendengar di kesempatan sore hari ini, kami akan ajak Anda lagi untuk mendengarkan nada-nada Islami. Dan nanti juga kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran di pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita akan mendengarkan azan maghrib pula, yang akan berkumandang di pukul 18.02 waktu Indonesia Barat.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6 dibacakan oleh Haji Ahmad Asiri, dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Ada anak Barito.
2: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Stand by you bareng sama Rachel Platten, pendengar ya, jalan lagu terakhir kita barengan di Prosat Area di Bantar Lampung untuk Lampung sore hari ini. Bagaimana untuk Anda semuanya, apakah masih sanggup ya untuk bisa melanjutkan hab Sabtu malam minggu Anda pendengar di weekend kali ini? Dan semoga aja nih weekendnya bisa dihabiskan dengan orang-orang yang paling Anda sayang, terus juga bisa dapatkan energi baru untuk menghadapi minggu yang baru juga ya. Kalau gitu pendengar, Anda pamit dari pendengar Anda semuanya, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini Anda akan mendengarkan dinamika olahraga dan juga warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan di malam hari ini akan Anda ditemani oleh Obi Riano sampai dengan tengah malam nanti ya. Jangan kemana-mana kalau gitu ya. Tapi Ara pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama TBK atau TOBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah,
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Air kering sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini mungkin betul. Sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, dak. Beda untuk apa tak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya. Kita bagi lah, gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan. Akhirnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama, karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama prakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final.

0: antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukung Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah tampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Mirapuli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
5: pengen jerit rasanya loh.
6: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
7: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
8: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
6: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
7: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest 2026 dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: train.
1: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Let's do it.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Adi, sini. Ini nasi gorengnya sudah siap. Panas-panas loh ini.
1: Wah, pas banget nih, Bu. Makasih ya. Lumayan, ini buat ganjel perut sebelum balik kantor.
0: Iya, kerja itu kan memang harus semangat, Nak. Tapi jangan lupa, makan juga harus teratur ya.
2: Bu Tuti ini memang perhatiannya nomor satu ya. Beda sama anak muda zaman sekarang, sibuk sama gawenya sendiri-sendiri.
3: Pak Hendra bisa aja, ya namanya juga tuntutan zaman, Pak.
4: Krisis air bersih serta penurunan kualitas udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan pariwisata.
0: Permisi, Bu Tuti. Wah, ramai ya hari ini. Sri, sini. Mau minum apa? Pasti habis keliling lagi ya. Aduh, capek. Iya, Bu. Baru nih dari posko pengungsian di dekat sungai. Aduh, kasihan warga yang rumahnya kena banjir kemarin. Masih banyak yang butuh bantuan.
5: Banjir lagi? Nah, perasaan baru kemarin tuh kemarau.
6: Jumlah wilayah di Bali telah memasuki
0: iya,
6: masa
0: transisi. Iya, Kak. Ya, namanya juga perubahan iklim katanya. Makanya, kita juga harus peduli lingkungan. Biar gak makin parah.
2: Betul itu, Nak. Salut Bapak sama anak muda kayak Sri ini. Mau repot-repot bantu sesama.
5: Saya juga kadang-kadang lihat berita sih. Tapi kan, ya sibuk aja.
0: Gak apa-apa, Kak. Gak harus selalu terjun ke lapangan kok. Kadang sekadar bertanya kabar atau mendengarkan keluh kesah aja udah sangat membantu. Nah, betul itu, Adi. Kemarin Nenek Larmi yang di ujung gang itu sakit loh. Gak ada yang tahu. Kebetulan ibu juga kan sedang pulang kampung. Syukur nih Pak Hendra bantu bawakan makanan. Ya Pak ya?
2: Itu kan cuma kebetulan lewat aja, Bu.
3: Aduh, aku jadi ngerasa ada yang kurang nih.
0: Kak Adi, itu namanya kepekaan sosial. Mulai dari hal kecil, melihat sekeliling, dan merasakan apa yang orang lain rasakan.
7: Berapa daerah seperti Jakarta, Bali, dan Mataram.
3: Kenapa aku kepikiran ya sama kata-kata dari Sri, Pak Hendra, sama Bu Tuti. Kantor, rumah, macet, deadline. Apa iya? Hidupku cuma begini doang. Kesenangan sesaat, terus kembali ke aktivitas semula. Sementara di luar sana, orang lain berjuang. Nenek Larmi. Oke, aku bahkan gak tahu beliau sakit. Jadi ingat, gimana dulu orang gak aku kenal, peduli, dan nyelamatin bapak aku.
8: Di, ingat ya, rapat jam 2, jangan sampai telat.
5: Oh iya, aku lupa. Aduh, makasih ya, udah ngingetin. Jam segini lagi.
8: Ya, halo, dengan siapa?
9: Ya, halo, selamat pagi, saya Eka, petugas rumah sakit umum daerah, dengan Bapak Adi.
8: Iya, betul, ada apa ya?
9: Mohon maaf, Bapak Anda, Pak Surya, mengalami kecelakaan. Dan saat ini sedang kami tangani. Tadi diantar sama sopir angkot. Apakah Bapak bisa ke rumah sakit sekarang?
5: Ya ampun. Baik, saya sekarang ke sana.
8: Ada apa, Di?
5: Bapakku Desu, kecelakaan. Ini untung aja tadi ditolong sama supir. Sopir angkot diantar ke rumah sakit.
8: Waduh, moga kondisi Bapak gak parah ya, Di. Semoga. Ya sudah, kamu buruan sana.
5: Oke, Desu. Nih, aku izin rapat ya. Tolong.
8: Ya. Ntar aku sampaikan ke pimpinan deh.
0: Loh, Adi. Kok malah melamun? Ada masalah ya? Lagian, tumben jam segini baru makan.
3: Iya, Bu. Tadi ada sedikit kerjaan. Nenek Larmi, gimana kabarnya? Sehat kan?
0: Syukurnya sudah membaik, nak. Itu berkat Pak Hendra yang rajin jenguk dan Bu RT yang bantu. Loh, kamu kok tahu Nenek Larmi sakit?
3: Anu, kan kemarin ibu cerita.
0: Oh iya.
3: Nah, aku jadi kepikiran nih. Mungkin nanti sore mampir ya sebentar aja tuh untuk jenguk beliau, Bu.
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jempol deh buat kamu.
10: Dapat bantuan. Sulitnya medan tak menyurutkan semangat relawan dalam menyalurkan bantuan.
0: Kak Adi, wah tumben gak buru-buru.
3: Udah gak kejar setoran lagi nih sih. Ya, aku tadi sempat ke posko pengungsian. Aku bantu tuh angkat-angkat barang sedikit. Ternyata capek juga ya.
0: Tapi rasanya bahagia kan, Kak?
3: Banget, Sri. Rasanya beda aja. Ada kehangatan. Ngelihat senyum mereka yang terbantu itu kayak bikin hatiku seneng. Karena selama ini aku mikirnya cuman untung rugi. Tapi kebaikan itu ternyata gak bisa dihitung pakai angka.
2: Nah kan, gak salah kan apa yang Bapak bilang? Kalau rezeki itu bukan cuma uang. Kebaikan yang kita tanam, kepekaan yang kita pupuk, itu juga rezeki yang sangat luar biasa.
0: Nah betul itu Pak Hendra. Kalau semua orang punya kepekaan seperti kalian, kota ini pasti jadi lebih damai.
3: Terima kasih ya Bu, Pak Hendra, Sri. Kalian udah menyadarkan aku nih. Aku jadi bisa merasakan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan cuma tentang diri sendiri, tapi juga tentang gimana kita bisa berbagi dan peduli ke orang lain.
0: Nah, itu baru Kak Adi yang keren.
11: Di tengah hiruk pikuk kota, di balik gedung-gedung tinggi dan laju kendaraan, seringkali kita lupa. Lupa bahwa ada kehidupan lain yang berjuang, ada mata yang menanti uluran tangan, ada hati yang membutuhkan kehangatan. Kepekaan sosial, sebuah kemampuan yang kadang terasa semakin langka. Demikian, Bilik Hati di Sudut Kota, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rengar. Apa kabar untuk Anda di malam hari ini? Obriana kembali menemani Anda di malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat dalam segmen Lampung Malam edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Berbagai informasi sudah Obi rangkum mendengar untuk Anda di malam hari ini menemani aktivitas malam minggu Anda. Luar biasa sekali ya, kita sudah sampai di akhir bulan Agustus, sudah mulai akan melewati tahun 2026. Sepertinya akan segera, karena menurut saya pribadi, kalau udah masuk September, Oktober, November, Desember, wah udah tuh kayak gak ada rasa sama sekali. Terus tiba-tiba udah akhir tahun aja. Jadi kalau misalnya tahun ini ada berbagai referensi, ada berbagai cita-cita, semoga semuanya sudah mulai tercapai. Yang mau lulus kuliah, yang mau masuk PTN atau PTS yang memang kamu inginkan, semoga semuanya tercapai. Dan yang paling jelas mendengar malam hari ini, nanti Obi akan memberikan lagu-lagu yang luar biasa sekali ya. Karena kalau misalnya malam minggu kita harus menikmati dong, ya kan? Kita harus menikmati malam minggu kita di akhir bulan Agustus. Dan nanti juga banyak banget info-info yang bakal Obi bagi untuk Anda, oke? Okay? Kalau gitu jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengetahui seberapa bugar tubuh Anda. Jadi acara ini itu dikenal sebagai Sitting Rising Test atau SRT yang ternyata tidak memerlukan alat khusus. Jadi tes ini dilakukan dengan duduk di lantai, kemudian berdiri kembali tanpa menggunakan tangan atau lutut sebagai penopang. Jadi dikutip dari laman Everyday Health, Sitting Rising Test ini dapat menggambarkan sejumlah kemampuan fisik, termasuk kekuatan otot, keseimbangan, fleksibilitas, dan juga koordinasi tubuh kita. Kemudian penelitian terbaru juga menemukan bahwa kemampuan melakukan gerakan tersebut ini berkaitan dengan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular maupun penyebab alami lainnya. Gitu ya. Nah, caranya gimana nih? Coba. Untuk melakukan SRT ini, jadi kita duduk dulu nih. Maksudnya berdiri ya, kita mulai dengan berdiri lantai dengan permukaan datar dan juga tidak licin, tanpa mengenakan alas kaki. Jadi terus juga kedua tangan kita diposisikan lurus ke depan. Udah. Habis itu kita silangkan kaki kita. Habis itu kita duduk di lantai, ya kan? Habis itu kita berdiri kembali dengan posisi kaki tetap menyilang. Nah, cobalah untuk tidak menggunakan tangan atau lutut sebagai penopang. Dan kita juga harus mengkondisikan badan kita tanpa kehilangan keseimbangan, gitu kan. Gerakan duduk dan berdiri itu masing-masing memiliki nilai maksimal 5 poin ya. 1 poin itu akan dikurangi setiap Anda menggunakan tangan, lengan bawah, atau lutut sebagai penopang. Sementara itu, setengah poin kita dikurangi kalau misalnya Anda merasa tidak stabil atau justru malah kehilangan keseimbangan, gitu ya. Dan dengan penilaian ini, maka kalau misalnya Anda bisa mendapatkan nilai maksimal, yaitu adalah 10. Jadi kalau kita benar-benar mampu duduk, habis itu kita berdiri kembali secara sempurna tanpa

0: pakai tubuh sendiri
1: gitu.
0: Jadi ya itu ya, kalau misalnya mau coba di rumah, duduk silang, terus bangunnya juga dalam kondisi silang tanpa bantuan mau tangan, mau lutut, mau siku atau apapun. Jadi kalau misalnya benar-benar mau sempurna nilainya 10, benar-benar tahu gitu kan kondisi tubuhnya gimana, makanya kita bangun dari duduk itu tanpa bantuan gitu ya. Yaudah kalau gitu pendengar, nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi lain untuk Anda di malam hari ini. Terus bersama kami pendengar hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi

0: terhadap lingkungan yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih ya sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
6: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
7: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
8: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Baik, bangga dimanapun Anda berada, kita di segmen Ruang Rindu, di mana Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara, karena kalau edisi weekend itu lagu mancanegara juga boleh ya. Langsung aja WhatsApp ke 0811-720-7909 atau telepon juga boleh ya di 269-720. Oke, kalau gitu kita langsung aja bacain yang sudah di WhatsApp dari 0852-6903. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau denger lagunya Raisa dong yang judulnya My Kind of Crazy. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 di malam hari ini. Oke. Dari 0853-8033. Selamat malam Bang Obi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mau denger lagunya ini dong, Groove katanya. Judulnya God is a Girl. Wih. Ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri. Oke. Ini bukan lagunya Ariana ya, tapi dia tadi requestnya yang Groove. Tapi yaudah, nanti coba dicari dulu ya. Terus, assalamualaikum, waalaikumsalam dari 0823-7130. Mau denger lagunya Run katanya. Judulnya Tunjukkan Cintamu. Boleh, nanti coba saya putar ya. Terus dari mana lagi nih? Dari 0852-6990. Mau denger lagunya Rizky Febian Bang, judulnya Cuek. Cuek ya. Ini juga udah lama nih gak dengerin lagunya yang cuek-cuek ya. Oke, tapi nanti coba saya ini ya, saya cari lagunya. Oke. Dari 0821-7528. Mau denger lagunya Michael Bublé yang judulnya Home. Iya juga ya, udah lama banget ya gak denger lagunya Home ya. Oke. Coba kita angkat penelpon kita di malam hari ini. Halo RRI, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini?
1: Dari Pak D. Kartiman.
0: Pak D. Kartiman?
1: Ya, Pak D. Kartiman di Kayangan ini.
0: Siap. Apa mau denger lagunya siapa nih, Pak D?
1: Lagu yang mau siapkan apa tuh?
0: Banyak, Pak D mau denger lagu Indonesia apa mau lagu mancanegara?
1: Ya, coba sebut, aku tak milih.
0: Ada Raisa, ada Rizky Febian tuh tadi.
1: Terus dua itu, yang kedua itu tadi.
0: Apa itu tadi yang kedua itu? Ini, apa nama Rizky Febian?
1: Ya itu.
0: Oke, boleh kalau
1: rezeki,
0: gitu.
1: Rezeki, mana namanya berkaitan rezeki itu. Ini sama siapa ini ya?
0: Obi.
1: Mas Obi ya?
0: Iya Pak De.
1: Ya, kalau siaran single Pak De Katiman ya.
0: Siap Pak De.
1: Ini malam minggu ini bisa digabung, yang mudah-mudahan selalu lancar Pro 1 ya.
0: Amin.
1: Banyak saudaranya, banyak penggemarnya. Mudah-mudahan yang penyiar semua diberi tambah kekuatan dan kesehatan.
0: Iya.
1: Rezeki yang barokah melimpah-limpah ya.
0: Amin.
1: Mau salam dikit bisa ini ya?
0: Ya boleh.
1: Yang pertama dari Mas Teguh di Purwosari. Selamat malam Mas Teguh. Ada lagi Mbak Tina juga selamat malam. Ada lagi Pak Jumiran di Bandar Lampung juga selamat malam. Ada lagi yang di mana tuh, di Pak Joko Purno sama Mbak Eni di Gemiling juga selamat malam. Buat semuanya aja ya.
0: Ya, Mak Pade, oke.
1: Terima kasih ya.
0: Ya, Pade.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak D. Kartiman ya. Yaudah, kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi sudah ada beberapa yang request via WhatsApp. Tadi saya lupa ada beberapa, terus juga ada yang udah nelpon tuh. Ya, boleh telepon ya. Di 269720 silakan telepon pendengar untuk Anda di malam hari ini, oke? Obrian akan menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
7: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di-

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti make up aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal gak yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Kenapa? Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
0: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bandar Lampung mengudara di FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Minggu 30 Agustus 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di darat tetap di darah, dan sekali merdeka tetap merdeka.

9,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosoto dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi Minggu 30 Agustus 2026. Dan seperti biasa di Mutiara Pagi kita akan bahas satu topik. Anda juga nantinya bisa ikut berpartisipasi bersama dengan kami. Silakan tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-720-7909 atau Anda juga bisa telepon kami di 269-7020. Di kesempatan pagi ini pendengar, kami akan bahas untuk Mutiara Pagi hari ini tentang wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustaz Triswara SHI MPD. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak.
0: Apa kabarnya hari ini, Ustaz? Insyaallah sehat, Ustaz ya.
1: Insyaallah, alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah, Ustaz, kita hari ini akan bahas tentang bagaimana kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung juga kemarin kita baru saja memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, Ustaz, silakan untuk pemaparannya terlebih dahulu.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wala udwana illa ala zalimin wal akibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di pagi, di subuh menjelang pagi ini senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita semua. Tiada lain untuk kita menambah amal soleh kita, pembekalan kita, dan tiada lain untuk kita senantiasa beristighfar, bertaubat dari kesalahan-kesalahan di masa lalu kita. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, itba'ut tabiin, dan sampai kepada kita yang meniru dan mencontoh jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat RRI, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah bukan hanya sekadar kita mengungkapkan perasaan atau bukan hanya kita sekadar merayakan kelahirannya, tapi ini adalah sebuah esensi daripada keimanan. Ternyata dalam sebuah kisah dikatakan, yaitu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an sya'bi qala ja'a rajulu min ansar ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki dari kabilah Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, la anta ahabbu ilayya min nafsi wa waladi wa ahli wa mali. Seorang Ansar itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkaulah yang lebih aku cintai daripada jiwaku, anakku, keluargaku, bahkan hartaku. Sampai-sampai dia berkata, walau la anni ataituka fa'aroka ladonantu anni sa'amut. Apa yang dimana ketika orang itu, jika aku tidak pergi, mengatakan jika aku tidak datang kepada engkau, tidak menemui engkau, maka perasaanku, aku ini akan mati. Sahabat Ansor wabakil Ansor, sahabat Ansor itu menangis. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepada dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abkaka, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai sahabat? Qala, sahabat Ansor itu mengatakan, dakartu annaka satamut wa namutu. Aku mengingat, aku ingat bahwa engkau akan mati dan aku pun akan mati, kami pun akan mati. Fatur fauma an nabiyyin wa nahnu indakhalnal jannah kunna dunaka. Sedangkan engkau pasti masuk surganya beserta para nabi, diangkat dengan para nabi derajat surganya. Sedangkan kami, jika andai kata kami masuk surga, kami akan tiada atau kehilangan engkau. Tidak akan sampai derajatnya bersama engkau bersama-sama. Ini ungkapan kerinduan para sahabat, di antaranya diungkapkan oleh oleh seorang sahabat dari Ansor, umumnya para sahabat yang lain, bahwa perasaan itu telah diungkapkan. Aku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi jiwa ragaku, kata beliau. Anak-anakku, keluargaku, hartaku, bahkan aku seolah-olah mati jika tidak bertemu dengan engkau. Ini adalah cinta hakiki. Kemudian dia menangis. Kenapa engkau menangis, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika aku ingat bahwa engkau akan mati, kami pun akan mati. Sedangkan engkau meninggal masuk surga, dijamin akan bersama para nabi, diangkat derajat engkau. Sedangkan aku, kami, ketika andai kata kami masuk surga, maka kami akan kehilangan engkau. Disitulah falam yukhbirhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyai'in. Rasul terdiam sejenak, tidak bisa menjawab karena belum ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal yang gaib ini. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah turunkan salah satu ayat ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasula, dan kepada rasulnya, faulaika, maka mereka itulah, ma'alladina, bersama orang-orang, an'amallah, yang telah Allah berikan nikmat alaihim, kepada mereka, minan nabiyina, bersama para nabi, wasiddiqina, dan para sahabat, dan para siddiq, orang yang jujur, wasyuhada, dan orang yang mati syahid, wasolihina, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika, dan itulah sebaik-baik rafiqon, teman. Setelah ada kabar gembira turunnya surat, di antara surat ini adalah surat An-Nisa, ternyata memberikan kabar gembira. Faqalan lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, absan, bergembiralah, selamat. Jadi ketika seseorang pada saat itu ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menempatkan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya bersama orang-orang yang dicintai, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Kisah tersebut menunjukkan betapa besarnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai nabi bagian terpenting dari keimanan. Bukan hanya mengungkapkan rasa, bukan hanya kita bergembira hanya merayakan kegembiraan, tetapi Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang disebut beriman hatta akuna, sehingga aku, kata Rasulullah SAW, ahabba ilaihi, lebih dicintai min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dari orang tuanya, wan nasi, dari manusia, ajma'ina, semuanya. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW adalah bagian terpenting dari keimanan. Bagian terpenting dari keimanan. Sehingga Rasulullah SAW tadi dalam hadis Bukhari menyebutkan, tidak disebut beriman orang yang belum menempatkan kecintaannya kepada Nabi melebihi dari siapapun. Sekalipun dia adalah anaknya, sekalipun dia adalah orang tuanya, sekalipun dia kerabatnya atau manusia yang lainnya. Bahkan pada satu kisah dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidu bi yadi Umar bin Khattab. Para sahabat itu bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengambil tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar. Maka berkata kepadanya Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Umar mengungkapkan bahwa, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu apapun kecuali jiwaku, nyawaku, ragaku, kata Umar bin Khattab. Jadi Umar mendudukkan Rasulullah SAW dari siapapun selainnya kecuali atas nyawanya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la walladhi nafsi biyadihi, tidak wahai Umar, demi zat yang dimana jiwaku berada di tangannya, demi Allah, hatta aku na ahabba ilaika min nafsika, tidak disebut beriman, belum sempurna keimananmu sehingga engkau mendudukan aku lebih dari dicintai daripada apa yang ada di dalam dirimu, yaitu ragamu, jiwa ragamu. Faqala lahu Umar, fa innahul al'an. Umar menjawab, al'an, sekarang, wallahi demi Allah, la anta ahabu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada jiwa ragaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al'an ya Umar, sekarang engkau beriman. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya, harus didudukkan di atas segalanya, karena ini yang merupakan bagian daripada keimanan. Umar pun rela mati demi Nabi. Umar pun rela, sahabat pun rela, apa namanya, menghilangkan nyawa dengan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini menunjukkan bahwa iman ini, atau maaf, cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari hal yang terpenting dari keimanan. Wujud keimanan kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana wujud, atau maaf, keutamaan mencintai Rasul? Ketika kita mencintai Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau benar-benar mencintai Allah, katakanlah oleh Allah kepada Muhammad, ikutilah aku, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Ini keutamaannya. Mencintai Rasul akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu ketika Allah sudah menurunkan kecintaannya kepada hambanya, maka Allah akan menyelamatkannya. Menyelamatkan dari siksa neraka, menyelamatkan dari memasukkan neraka, dan menyelamatkan akan dimasukkan ke surga. Jadi segala amaliah yang ada di dunia ini, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak sampai memasuki neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, seorang yang mencintai Rasulullah SAW akan mendapatkan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga orang yang akan mendapatkan kemanis-manisnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwah. Yaitu Allah dan Rasulnya ditempatkan kecintaannya, dilebihkan atau melebihi segala sesuatu apapun yang selain Allah dan Rasulnya. Maka orang ini akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana para sahabat, siapa? Bilal bin Rabah. Walaupun dia disiksa, walaupun dia sengsara demi cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia tetap apa namanya bertahan. Itu orang yang sudah merasakan manisnya keimanan. Kemudian akan memperoleh kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi mim waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah seorang beriman hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Kemudian yang keempat, bahwa nanti kita akan didampingkan, akan didampingi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah menceritakan kepada kami, ya, ketika itu mengabarkan kepada kami Su'bah, Amr bin Murrah, Anas bin Malik, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kapankah hari kiamat terjadi wahai Rasulullah? Rasul menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuknya, untuk menghadapi hari kiamat? Laki-laki itu menjawab, aku belum mempersiapkan banyak, baik itu sholat, puasa, ataupun sedekah. Namun aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Beliau bersabda, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ini menunjukkan bahwa orang yang dicintai itu akan membersamai. Ketika kita mencintai, luapan cinta itu secara hakiki kepada Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW dengan ungkapkan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi apa wujud daripada kecintaan kepada Rasulullah SAW? Setelah cinta itu kepada Rasul memerlukan esensi daripada keimanan, bagian terpenting daripada keimanan, keutamaan-keutamaan mencintai Rasulullah SAW akan dicintai oleh Allah. Kemudian itu adalah keimanan yang sempurna. Kemudian nanti akan bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Lalu wujud daripada hal itu apa? Wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah taat kepada beliau. Ketaatan kepada beliau sedangkan sekarang tidak ada. Sahabat masih bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi kita generasi selanjutnya tidak ada. Maka dengan apa kita taat? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu mendatangkan kecintaan. Itu wujud daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Berarti taatnya kita kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hadis-hadis Nabi, Al-Quran, kita taat kepada Al-Quran, kita taat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita taat terhadap syariatnya, itu adalah wujud daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan bahwa, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan azima. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia sungguh akan bahagia. Bahagia mendapatkan keberuntungan yang besar. Nah, ini yang pertama, wujud daripada kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Kemudian, apa? Pengamalan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Yang dimana nanti akan ada zaman, ada akan waktu orang-orang manusia susah untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka orang ini tetap berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW walaupun seperti menggigit bara api di dalam mulutnya. Walaupun kepanasan, susah untuk mengamalkan sunnah. Tapi karena wujud daripada kecintaan kepada Rasulullah SAW, dia tetap berpegang teguh. Maka kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, maka dia akan di surga bersama kami. Kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah, wujud daripada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tiada lain adalah Rasul ketika diutus ke mana? Ke Makkah, ke Quraisy. Ya, tiada lain liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Oh, berarti wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW yaitu perbaikan akhlak kita sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Rasul secara pribadi, sebagai pribadinya, Rasul sebagai kepala rumah tangga, Rasul sebagai tetangga, Rasul sebagai pekerja, Rasul sebagai pengusaha, Rasul sebagai pemimpin dari masyarakat atau negara, Rasul sebagai imam, begitupun Rasul sebagai komandan perang, itu semuanya ada dalam tauladan Rasulullah SAW. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah SAW, semuanya ada uswatun hasanah. Ada. Maka tiada lain wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah perbaikan akhlak. Mungkin 3 poin ini. Agar kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Tiada lain sekarang adalah kepada Al-Quran dan hadis-hadisnya. Kemudian yaitu menghidupkan sunnahnya. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah kita memperbaiki akhlak sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Maka itulah wujud daripada kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Mbak Lian dan masyarakat atau para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk pemaparannya. Dan Anda juga pendengar bisa ikut berpartisipasi bersama dengan kami. Silakan telepon ke 269720 atau juga Anda bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811 7207909 berkaitan dengan tema yang kita usung hari ini di Mutiara Pagi tentang wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan telepon pertama Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Apin di Candipuro?
2: Alhamdulillah sehat Mbak, walaupun kering tapi insya Allah sehat.
0: Masya Allah sehat ya, insya Allah ya. Apin, silakan pertanyaannya Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Namanya Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya. Lancar urusannya dan sukses Mbak Dian juga ya. Nah, saya tanya yang gini Pak Ustadz, yang minggu kemarin. Itu kan katanya di akhirat itu apa di Padang Mahsyar itu 5000 tahun. Kalau nggak salah ya 500 tahun. Ya 50 itu ya. Pertanyaan gini Pak Ustaz, itu apakah kehidupan di Padang Mahsyar itu sama seperti dunia Pak Ustaz? Bermewah-mewahan, bermegah-megahan atau memikirkan diri sendiri bukan memikirkan orang lain? Karena kita ingat, karena itu kan Padang Mahsyar tempat berkumpulnya umat Pak Ustaz ya, berbagai daerah. Mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia. Apakah sama seperti dunia Pak Ustaz? Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua tadi Pak Ustaz, orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, apakah apa ibaratnya misal nih yang berat itu Pak Ustaz, sunnah yang ibarat dia mulai Pak Ustaz, itu muat mau ngomong, itu susah. Mohon penjelasan Pak Ustaz, mohon penjelasannya ya. Terima kasih Mbak Dian, saya sekali Mbak Ara ya, saya sekali ya. Sekali darah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Apin yang sudah telepon tadi ya. Silakan untuk dijawab Ustaz.
1: Pertanyaan kedua apa itu Bara ya?
0: Pertanyaan yang keduanya, kalau misalnya kita di Padang Mahsyar yang pertama itu kan apakah kita bermewah-mewahan kembali Ustaz? Kemudian juga ya, seperti betul. Apa kita beraktivitas di sana selama waktu yang telah ditentukan ya. Kemudian pertanyaan ya. Yang kedua tadi adalah ketika kita di Padang Mahsyar itu juga seperti apa perlakuannya Ustadz?
1: Oh ya, siap. Baik, Pin. Jadi ini tema yang kemarin ya. Kita lanjutkan. Betul, ternyata nanti di Padang Mahsyar semua orang itu kebingungan, ada yang ketakutan, ada yang bergembira. Itu bermacam bagai perasaan secara psikologis. Kenapa? Karena di situ manusia, contohnya, kita maaf sekali, ketika sesudah ujian di suatu universitas, sekolah tinggi, kita pada hari itu dinyatakan lulus dan tidaknya pengumuman. Maka para mahasiswa-mahasiswi datang berbondong-bondong untuk menunggu melihat hasil pengumuman itu dengan berbagai perasaan. Berbagai perasaan. Ya, tentunya ada harap-harap cemas dan lain sebagainya. Nah, apalagi kita di Padang Mahsyar pada saat itu penentuan antara kita selamat dan tidaknya. Dan tidak ada lagi kehidupan-kehidupan yang dimana nanti kita bisa berjuang memperbaiki lagi. Tidak ada. Maka disitulah hari di mana orang bisa sekali menyesal, menyesal selamanya. Bisa sekali bahagia, bahagia selamanya. Ada juga yang merenung dan lain sebagainya. Nah, itu berbagai ungkapan rasa di situ. Dan pada saat itu serba kebingungan manusia itu. Bahkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Jadi sendiri-sendiri pada bingung kemana ini harus melangkah dan lain sebagainya. Cuma secara otomatis bahwa nanti kita akan dikelompokkan ashabul yamin wa ashabus simal, kelompok kanan, yaitu orang yang akan memasuki surga. Berbagai macam orangnya, ada yang dosanya besar, banyak, kecil, sedikit, dan lain sebagainya. Tapi tetap itu orang akan masuk surga. Cuma kemarin ada yang dihisab dulu, ada yang tanpa hisab, ada yang hisaban yang sangat berat gitu kan. Kemudian kelompok kiri yaitu kafir, ashabus simal, kalau tadi ashabul yamin, kanan. Nah, Ashabu Shimal ini kelompok kiri, yaitu para pengisi neraka, kafir, musyrik, munafik. Nah, itu semuanya di kelompok kiri. Itu semuanya akan masuk neraka. Nah, maka disitulah Bang Alvin, keadaan manusia pada saat itu ternyata banyak yang harap semas, kebingungan, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Apa namanya? Sikapnya. Gitu ya, Baraya. Yang kedua.
0: Iya, Pak Ustadz.
1: Ya, sikap kita itu ya tiada lain. Ditentukan oleh amal kita yang sekarang. Sikap kita kepada Allah, sikap kita kepada Rasul, sikap kita terhadap manusia yang lainnya, itu yang menentukan kita. Ternyata banyak ungkapan bahwa siapa orang yang menolong kesusahan orang lain ketika di dunia, maka Allah akan tolong dia kesusahannya di dunia dan di akhirat. Nah, berarti di saat padang mahsyar itu orang lagi kesusahan, karena orang ini seling menolong kesusahan orang lain, insya Allah orang ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan sambungan Ustadz dari pendengar dari WhatsApp ini, dari Pak Afif di Tanjung Karang. Ustadz, kalau misalnya nanti di padang mahsyar, ketika kita merasa bahwa iman kita sudah cukup, tapi ternyata iman kita kurang. Pun kebalikannya, ketika kita merasa iman kita kurang, tapi ternyata iman kita menurut Allah itu cukup, bagaimana kita di padang mahsyar nanti akan masuk ke golongan yang mana Ustadz? Terima kasih untuk jawabannya. Silakan Ustadz.
1: Ahkamul hakimin, Allah itu adalah pemberian hukuman yang bijaksana. Jadi kita akan dinilai oleh Allah sendiri. Hakimnya sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebagai hakim yang sangat bijaksana. Ya, kalau perasaan kita berkurang dan lain sebagainya, tapi ketika Allah sudah menyatakan, maka insya Allah itu kita akan golongkan orang-orang yang beriman, yang nanti akan ke golongan kanan. Yang ke selanjutnya kita lihat dalam surat Al-Ghasyiyah, yaitu alataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yaitu ada orang wujuhu yawma idzin khasyi'ah, pada masa itu wajahnya di padang mahsyar itu khasyi'ah, penuh ketakutan, kengerian. Maksudnya ketika seseorang ada harapan ketika di dunia dengan pedenya dan lain sebagainya, amilatun nasibah, dia telah bekerja keras untuk apa? Untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat itu ternyata Allah nilai tasla naron khamiyah,

0: Bandar Lampung. Mau bertanya Ustadz, kebetulan saat ini saya sedang diuji, belum memiliki keturunan setelah 8 tahun menjalani pernikahan. Bagaimana kita sebagai umat Islam bisa meneladani keteguhan dan kesabaran Rasulullah dan Aisyah dalam menghadapi keadaan ketika belum memiliki keturunan? Dan apa hikmahnya yang dapat kita ambil dari kehidupan Aisyah yang tetap teguh menjalani hidup dan tidak menikah lagi setelah wafatnya Rasul, khususnya bagi seseorang yang sedang diuji dalam persoalan keluarga dan juga keturunan? Mohon untuk jawabannya Ustadz, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Mbak atau Abang Radit?
0: Ya? Radit, seperti laki-laki ya Ustadz. Abang Radit berarti.
1: Ya, gitu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Bang Radit. Al-Quran telah menggambarkan, maka tadi ya, Rasul meninggalkan sesuatu yang dimana dua perkara itu aku tinggalkan, andai kata kita berpegang teguh pada dua perkara itu, maka tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran telah menggambarkan berbagai macam ujian. Ya, ujian. Nabi Ibrahim diuji, walaupun pernikahannya itu panjang, tapi tidak diberikan pula, yaitu keturunan. Tapi setelah nikah lagi, ternyata diberikan keturunan. Kemudian ternyata ada lagi dari istri yang pertamanya punya anak. Ini gambarannya yang sesuai syariat. Yang kedua, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu mengatakan bahwa saya ini telah beruban ya Allah. Ya, bahkan kepalanya sampai bersinar, yaitu dengan uban. Kemudian istriku mandul secara medis diklaim bahwa secara medis istrinya adalah mandur, hakir. Ternyata sesuatu yang tidak mungkin itu akan mungkin ketika kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pesimis. Contohnya lagi Maryam. Kan adanya pembuahan anak itu, adanya hubungan. Hasil dari hubungan itu pembuahan. Ternyata ini tidak ada. Siti Maryam itu yang tidak mungkin, itu Allah mungkin kalau sudah intervensi. Maka dengan apa? Di antaranya kita, Bang Radit, terus berdoa, terus berikhtiar. Karena dari segala ikhtiar dan doa itu tidak akan menjadikan sesuatu itu tidak berbuah kalau kita ikhlas. Dan kemudian bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW sampai dihina bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang terputus, abtar. Maka turunlah surat Al-Kausar. Jadi keterputusannya kata orang jahiliyah itu adalah Nabi tidak punya keturunan. Ya, tidak punya keturunan. Maka ketika itu Allah memberikan kabar gembira. Keturunan ini merupakan adalah bagian daripada pemberian dari Allah. Maka kita pasrahkan kepada Allah. Jadi amanah itu ya. Bang Radit, sabar. Teruskan kesabaran karena sabar itu tidak ada batasnya. Dan ikhtiar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Aisyah radhiyallahu anha. Karena ini adalah syariat, setiap istri Nabi tidak boleh lagi nikah dengan yang lain, lelaki lain. Itu terputus, tidak boleh. Haram hukumnya. Nah, maka ini menjalankan syariat. Intinya adalah Aisyah radhiyallahu anha sabar dalam menjalani kehidupan segala ujiannya. Kemudian dia sabar menjalankan syariat. Intinya adalah Bang Radit tetap taat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar, yang ketiga adalah berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selama kita hidup masih terus ada harapan di dalam kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Semoga tadi menjawab ya pertanyaan dari Bang Radit tadi di Bandar Lampung. Kemudian dari 0823 7129 sekian. Assalamualaikum. Untuk meneladani Nabi Muhammad, semestinya kita harus paham, harus kita pelajari semua seperti apa kesehariannya. Kemudian juga untuk itu kita semua saat hari ibadah, contoh sholat, kita yang saat ini sholat kita masih belum bisa khusyuk. Mohon arahannya Ustadz, apa yang harus kita lakukan saat ini untuk menuju hidup yang lebih baik dari Pak Sudarman di Kota Gajah.

0: tentang sholat yang khusyuk seperti Nabi Muhammad ini Ustaz, seperti apa yang harus kita jalani dan juga mungkin apa yang harus kita lakukan.
1: Masya Allah, masya Allah. Baik, Bapak siapa Ibu? Pak?
0: Pak Sudarman di Kota Gajah.
1: Pak Sudarman, masya Allah. Ternyata Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ketika kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka sesuatu itu akan banyak kerusakan. Banyak kerusakan. Salah satu contoh, ketika saya berjalan dari Pulau Jawa ke Lampung, ternyata saya tidak punya pengetahuan. Tidak tahu, belum tahu. Yang tadinya target satu hari, misalkan, ini bisa beberapa hari. Karena ketidaktahuan. Seseorang contohnya, Barara membuat bolu, ya, meracik bolu, kemudian tidak tahu takarannya, caranya, apa bahannya, dan lain sebagainya. Apakah bolu itu akan sesuai dengan ekspektasi atau hancur?
0: Pastinya tidak sesuai ekspektasi, Ustaz ya.
1: Betul. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, bagaimana seseorang beribadah tanpa ilmu, ternyata banyak kerusakan. Nah, begitu pun dengan seseorang, setiap manusia atau muslim, ketika kita ingin beribadah, maka tiada lain adalah kita harus terus mencari ilmu untuk memperbaiki sholat kita. Untuk memperbaiki sholat kita. Maaf, suka ada selintilan. Ya, orang muslim, orang Islam mah masih bahas sholat terus gitu kan. Masih bahas sholat toharot terus kan gitu. Orang lain mah sudah bikin pesawat, sudah bikin Apollo dan lain sebagainya. Kita berikan pengertian kepada mereka. Apollo dan pesawat itu masih di dunia, masih di bumi. Tapi sholat dan bersuci itu sudah mencapai, menembus akhirat. Saya mah ingin menyelamatkan akhirat kita. Gak apa-apa, Pak. Kita belajar terus tentang cara, tata cara bersuci, sholat yang betul. Itu yang pertama adalah dengan ilmu. Karena kita ingin memperbaiki akhirat kita. Ya, kita lihat di zaman ini. Banyak orang yang sampai S3 untuk demi ilmu dunia. Tapi ketika kita ilmu akhirat cukup seminggu sekali, sebulan sekali. Nah itu ciri orang-orang yang tidak cinta akhirat. Yang kedua, yaitu apa kita dengan ilmu? Apa agar kita khusyuk? Yakinkan dalam hati bahwa ibadah itu adalah ibadah terakhir. Tidak akan ada lagi pengulangan ibadah. Maka orang itu akan terdorong, termotivasi untuk memperbaiki ibadah itu. Sebaik-baiknya dipersembahkan kepada Allah. Jadi yang pertama adalah dengan ilmu. Yaitu tadi bagaimana Rasul sholat dan lain sebagainya. Harus mengikuti Rasul. Sesuai sunnah Rasul. Rasul itu role model. Rasul itu adalah kalau dalam jahitan itu pola. Maka kalau kita ingin sholat kita diterima seperti Rasulullah SAW dengan ilmu. Yang kedua adalah tadi, jadikan ibadah itu adalah ibadah yang terakhir. Insya Allah. Kalau orang menjadikan orang bahwa itu adalah terakhir, kesempatan terakhir, maka tidak akan pernah menyia-nyiakan. Allahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya ya. Kemudian kita bacakan satu lagi pertanyaan Ustaz ya, singkat saja ini dari Bu Wulan. Ingin bertanya, bagaimana caranya membayar sholat Ustaz yang tidak kita laksanakan yang dahulu atau masa-masa muda dulu yang mungkin terlupa Ustaz, bagaimana cara membayarnya?
1: Pandangan para ulama diantaranya adalah kita taubat dari meninggalkan sesuatu itu, yaitu kita tidak mengulangi lagi, meninggalkannya. Kita lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pandangan kami bahwa tidak ada penggantian salat. Cukup kita salat lakukan tepat waktu yang benar, kemudian tambahkan dengan yang sunnah. Karena yang sunnah itu menambal sholat-sholat yang kurang dari kita. Jadi yang dulu itu bisa insya Allah dengan sholat, memperbanyak sholat sunnah akan tertutupi. Jadi tidak ada pengulangan sholat wajib. Jadi sholat wajib itu la qada'a fi sholat, tidak ada qada' dalam sholat. Maka di sini kita sholat ya wajib yang sekarang jangan pernah tinggalkan, kemudian tambahkan dengan sholat sunnah. Allahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Semoga ini menjadi penyemangat juga untuk Bu Wulan gitu ya, untuk menambahkan lagi sholat sunahnya dan pasti juga diberikan kesehatan untuk Bu Wulan ya. Baik Ustaz, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk itu kita tutup dengan kesimpulan Ustaz, bagaimana kita bisa menanamkan rasa cinta kita semakin setiap harinya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Implikasi cinta kepada Nabi dalam kehidupan sehari-hari, cinta kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, bahwa para tokoh teoritis harus tercermin dalam segala aspek kehidupan umat Islam. Yaitu tadi yang pertama, maaf, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sejauh mana, karena Rasul pun adalah taat kepada Allah. Bahkan beliau sudah dijamin pun masuk surga, tetap taat kepada Allah. Ya, maka ini tidak berleha-leha. Kemudian mengamalkan sunnah dengan berilmu dulu. Ini adalah sunnah, ini adalah bukan. Ya, karena dengan mengamalkan sunnah kita telah mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah yaitu kita meneladani akhlaknya. Meneladani akhlaknya, karena akhlak Rasulullah SAW itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Maaf, yang keempat adalah bukti cinta kita, wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Seseorang kalau sudah cinta itu akan menyebutkan namanya, terus mengingatnya. Maka di sini pun kita berselawat terus kepada Rasulullah SAW dalam mewujudkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan kita keyakinan, dengan ilmu, kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Triswara SHI MPD untuk ilmu dan juga nasihat yang bermanfaatnya Ustaz, dan untuk pendengar semuanya juga yang sudah menemani kami. Semoga dari mutiara pagi hari ini kita bisa menambahkan lagi cinta kita kepada Nabi Muhammad dan menjadi pengingat kita juga bahwa semakin kita mengenal Nabi Muhammad SAW, semakin dalam pula cinta yang tumbuh di hati kita. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Terima kasih sekali lagi.
1: Sama-sama Mbak, semoga bermanfaat.
0: Ya, terima kasih Ustaz. Dan untuk pendengar juga terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,91 Radio Banten Lampung, karena informasi dan seperti ini. Dan mutiara pagi hari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Mereka tidak hanya menjual kakao fermentasi, tapi kakao yang sudah menjadi bentuk olahan, baik dia biji kering ataupun memang nantinya dia bentuknya pasta ataupun bubuk.
2: 5 nomor, yaitu 40 tahun ke atas dan ke bawah, dengan 2 lari, yaitu 5.000 meter dan 3.000 meter. Jadi 5.000 meter yaitu 40 tahun ke atas dan ke bawah.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung pagi hari ini edisi Minggu 30 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong hilirisasi hak kakao untuk meningkatkan nilai tambah sehingga petani memiliki pilihan usaha setelah panen dan tidak berhenti pada penjualan bahan baku. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Kita ke berita pertama pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendorong hilirisasi kakao untuk meningkatkan nilai tambah sehingga para petani memiliki pilihan usaha setelah panen dan tidak berhenti pada penjualan bahan baku saja. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong hilirisasi kakao untuk meningkatkan nilai tambah. Pengolahan kakao diarahkan agar petani memiliki pilihan usaha selain panen dan tidak berhenti pada penjualan bahan baku. Produksi kakao Lampung pada 2025 mencapai 48.110 ton dari luas lahan sekitar 76.262 hektar. Jumlah tersebut menyumbang sekitar 7,8% terhadap produksi kakao nasional. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi mengatakan, peluang pengembangan kakao masih terbuka seiring permintaan komoditas yang cukup baik. Pemerintah mendorong petani membentuk kelompok agar proses pengolahan dapat dilakukan secara bersama dan menghasilkan produk dengan nilai tambah. Desti menjelaskan pengolahan dapat dilakukan melalui berbagai produk mulai dari biji kering, pasta hingga bubuk kakao. Pengembangan tersebut juga diharapkan membuka peluang usaha bagi kelompok tani di sentra kakao.
1: Harapannya ke depan tidak lagi menjual kakao hanya fermentasi. Tapi kalau bisa ya itu gunanya. Konsep hilirisasi itu seperti itu. Bagaimana caranya petani membentuk satu kelompok nantinya ke depan. Mereka tidak hanya menjual kakao fermentasi tapi kakao yang sudah menjadi bentuk olahan. Baik dia biji kering ataupun memang nantinya dia bentuknya pasta ataupun bubuk. Itu yang arah hilirisasi kita seperti itu nantinya. Zamannya masanya Pak Gubernur MD RRI ke depan, kita ditargetkan petani tidak lagi menjual bahan baku yang mendapat nilai tambah negara lain atau provinsi lain, tapi Lampung, petani Lampung semakin maju.
3: Tahun ini Lampung mendapat program pengembangan kakao sekitar 8.450 hektar yang mencakup peremajaan dan perluasan di sejumlah wilayah. Program tersebut menjadi salah satu peluang untuk memperluas produksi sekaligus mendukung pengembangan usaha kakao di tingkat petani. Pemerintah Provinsi Lampung berharap hilirisasi dapat membuat petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dari hasil perkebunan. Pengembangan produk olahan juga diharapkan memperkuat posisi kakao Lampung dalam rantai usaha dan membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dapat mempengaruhi ketersediaan air khususnya di sektor pertanian. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
1: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi ketersediaan air, khususnya di sektor pertanian. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas PSDA Provinsi Lampung, Siti Maisaroh, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan air di daerah irigasi. Menurutnya, pemerintah beruntung memiliki dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang mampu memberikan perakiraan cuaca dan potensi kondisi iklim ke depan sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih awal. Dia menjelaskan salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan fungsi embung atau tampungan air yang telah tersedia di berbagai wilayah. Embung tersebut nantinya digunakan sebagai cadangan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi ketika debit air mulai berkurang. Selain itu, pada wilayah yang tidak memiliki embung atau sumber tampungan air memadai, Dinas PSDA akan berkolaborasi dengan sektor pertanian untuk menyediakan pompa dan pipa penyedot air sementara. Air akan diambil langsung dari sumber air permukaan seperti sungai untuk kemudian dialirkan ke lahan pertanian yang membutuhkan.
2: Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embungnya kan tampungan, dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot, kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, langsung kita airkan ke sawah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menyatakan pemerintah Provinsi Lampung memastikan kesiapan ketahanan pangan saat musim kemarau serta potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi lebih ekstrim tahun ini. Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan terutama untuk menjaga produktivitas sektor pertanian yang menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah.
3: Kita relatif lebih siap karena di 2024 dan 2025 itu dari Kementerian Pertanian itu sudah ada program-program terkait dengan optimasi lahan melalui irigasi perpompaan, irigasi perpipaan gitu.
1: Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong petani di kabupaten kota untuk melakukan percepatan masa tanam sebelum musim kemarau dan penguatan cadangan pangan. Dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang hingga Agustus 2026 telah merealisasikan 23 program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL dengan total bantuan mencapai Rp805,86 juta.
4: KAI Divisi Tanjung Karang terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
5: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang telah merealisasikan 23 program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan total bantuan mencapai 805 juta lebih hingga Agustus 2026. Program tersebut merupakan bentuk komitmen KAI dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Penyaluran bantuan mencakup bidang sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana umum. Manajer Humas PT KAI di Frame 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Azhari, mengatakan program TJSL merupakan bentuk kepedulian perusahaan sekaligus upaya KAI untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat di lingkungan operasionalnya. Berbagai bentuk bantuan telah disalurkan KAI, diantaranya pembangunan dan renovasi fasilitas umum, bantuan sarana ibadah, pelayanan kesehatan melalui rel klinik, bantuan alat kesehatan, serta dukungan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan.
4: KAI Divisi Tanjung Karang terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hingga Agustus 2026, Divisi Tanjung Karang telah merealisasikan 23 program TJSL dengan total nilai lebih dari Rp800 juta. Penyaluran TJSL di Divisi Tanjung Karang diwujudkan dalam berbagai bentuk bantuan, diantaranya pembangunan dan renovasi fasilitas umum, bantuan sarana ibadah, pelayanan kesehatan melalui rel klinik, bantuan alat kesehatan, dukungan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan, serta berbagai program lainnya yang disesuaikan dengan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
5: Zaki mengatakan pelaksanaan program TJSL dilakukan dengan mengedepankan prinsip kebermanfaatan, transparansi, dan ketepatan sasaran. Hal tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat penerima. Melalui berbagai program tersebut, KAI berharap dapat terus memberikan nilai tambah serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah operasionalnya. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pembangunan infrastruktur tidak hanya membutuhkan pengerjaan yang tepat waktu, tetapi juga kualitas yang sesuai dengan standar. Di Bandar Lampung, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proyek jalan dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan hasil pembangunan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Berikut laporan Nuriana Fasari selengkapnya.
1: Rencana penanganan ini kurang lebih sekitar 5 kilo dengan lebar penanganan itu 7 meter 30.
2: Proyek betonisasi Jalan Pangeran Tirtayasa di Kecamatan Sukabumi menjadi salah satu pembangunan infrastruktur yang mendapat perhatian masyarakat. Jalan sepanjang sekitar 5 km tersebut dibangun menggunakan konstruksi rigid pavement dengan anggaran sekitar 35,9 miliar rupiah. Selain mendukung perbaikan jalan, warga juga ikut memperhatikan proses pengerjaan di lapangan. Sejumlah masukan muncul terkait tahapan pelaksanaan proyek yang dinilai perlu diawasi agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Beni, menjelaskan pembangunan dilakukan secara berlapis mulai dari pondasi hingga lapisan beton utama. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Warga berharap pembangunan jalan yang menghubungkan sejumlah kawasan di Kecamatan Sukabumi tersebut dapat memberi manfaat jangka panjang. Karena itu, kualitas pekerjaan menjadi perhatian agar jalan yang dibangun mampu bertahan dan mengurangi kerusakan di masa mendatang.
1: Rencana penanganan ini kurang lebih sekitar 5 kilo dengan lebar penanganan itu 7 meter 30 ini untuk lebarnya, terus itu ketebalannya itu untuk rigidnya 30 sama LC 10 sama P 10 jadi 50.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung menilai pengawasan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur. Selain membantu menjaga kualitas pekerjaan, keterlibatan warga juga diharapkan dapat mendorong transparansi pelaksanaan proyek di lapangan. Jalan Pangeran Tirtayasa merupakan salah satu dari sejumlah ruas jalan yang masuk program betonisasi tahun ini. Melalui pembangunan tersebut, pemerintah berharap akses transportasi masyarakat menjadi lebih nyaman dan mendukung aktivitas ekonomi di kawasan setempat. Dari Bandar Lampung, Nurdana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan, Ahmad Agung, mengapresiasi kontribusi aktif para relawan dan komunitas dalam menggerakkan minat baca masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan kesamaan visi agar gerakan literasi memberi dampak lebih luas hingga tingkat kampung. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Kalau kita kamu ke kanan, saya nggak mungkin ke kanan. Dan saya juga nggak mungkin ke kiri. Ayo, kita sama-sama di tengah untuk membangun dunia literasi.
2: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan, Ahmad Agung Bramtiheli, kepada RRI menyampaikan pesan khusus bagi para pegiat literasi. Dirinya menilai para relawan literasi selama ini telah menunjukkan peran aktif di masyarakat. Menurutnya, berbagai komunitas seperti pendongeng dan pengelola perpustakaan telah membangun komunikasi baik dengan pihaknya. Mereka dinilai berkontribusi besar dalam menggerakkan minat baca di berbagai wilayah. Dirinya menekankan perlunya kebersamaan dalam membangun ekosistem literasi. Menurutnya, gerakan literasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri karena membutuhkan sinergi yang kuat. Dengan adanya kolaborasi tersebut, memungkinkan program literasi memberi dampak lebih luas.
1: Ya, just kalau untuk pegiat literasi saat ini ya sudah jalan ya. Sudah jalan pegiat literasi itu seperti ada yang dongeng, terus itu perpustakaan segala macam. Nah, saat ini mereka memang intens lah sama saya, berkomunikatif segala macam, dan juga mereka juga kan sudah bangun komunikasi juga sama saya. Nah, ke depan memang saya minta, ayo kita maju bersama, jangan maju sendiri-sendiri. Kalau kita kamu ke kanan, saya nggak mungkin ke kanan, dan saya juga nggak mungkin ke kiri. Ayo, kita sama-sama di tengah untuk membangun dunia literasi ini.
2: Lebih lanjut, pihaknya mengajak seluruh pegiat literasi berada pada satu visi. Ia menilai kebersamaan membuat setiap kegiatan lebih terarah dan mudah diterima masyarakat. Dengan ajakan tersebut, pemerintah berharap seluruh pihak dapat memperkuat jaringan literasi. Kolaborasi dinilai menjadi kunci menghidupkan gerakan membaca hingga tingkat kampung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Kabupaten Waikana meraih juara harapan 3 dalam kompetisi video Bubalah Bahasa Lampung yang digelar Mihul Lampung Bersatu. Prestasi tersebut diraih melalui video yang mengangkat kearifan lokal dan potensi wisata Curug Putri Malu. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Kabupaten Waikana meraih juara harapan 3 dalam kompetisi video Bubalah Bahasa Lampung yang digelar Mihul Lampung Bersatu. Prestasi tersebut diraih melalui video hasil kolaborasi DPD Mihul Lampung Waikana bersama Forum Guru Bahasa Lampung setempat. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikana, Septri Marbara, mengatakan video yang diikutsertakan mengangkat cerita tentang kearifan lokal. Cerita tersebut mengangkat Curug Putri Malu sebagai salah satu potensi wisata daerah. Menurut Septri, pemilihan Curug Putri Malu dalam video tersebut menjadi upaya mengenalkan kekayaan budaya dan wisata Waikana melalui penggunaan bahasa Lampung. Pesan kearifan lokal dikemas dalam bentuk cerita sehingga lebih mudah diterima masyarakat. Ia menambahkan, kompetisi video Bubalah Bahasa Lampung tersebut diikuti oleh perwakilan dari 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menunjukkan kreativitas sekaligus melestarikan penggunaan bahasa Lampung.
2: Dalam lomba video Bubalah tersebut, kami dari Forum Guru Bahasa Lampung bekerja sama dengan DPD Mihul Lampung Bersatu Waikana membuat sebuah cerita yang mengangkat kearifan lokal daerah Kabupaten Waikana, yaitu Curug Putri Malu. Adanya lomba video Bubalah ini sangat antusias diikuti oleh perwakilan dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Dan kami dari Kabupaten Waikana sangat mengapresiasi sekali Mihul Lampung Bersatu ini dapat mengadakan event seperti ini, yang kami harapkan akan ada perlombaan-perlombaan selanjutnya yang dapat mengangkat kearifan lokal, budaya, potensi wisata yang ada di daerah kita, Provinsi Lampung ini.
1: Masih menurut Septri Marbara, kegiatan semacam ini penting untuk meningkatkan perhatian generasi muda terhadap bahasa dan budaya Lampung. Media video juga dinilai dapat menjadi sarana efektif dalam memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Dirinya berharap kompetisi serupa dapat kembali digelar dengan melibatkan lebih banyak peserta dan mengangkat beragam potensi daerah. Dengan demikian, bahasa Lampung sekaligus kekayaan budaya, wisata, dan kearifan lokal Lampung dapat semakin dikenal masyarakat. Dari Waikana, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: PWI Lampung menyiapkan sejumlah nomor andalan pada cabang atletik untuk menghadapi Porwanas 2027. Seleksi mulai dilakukan dengan memetakan para atlet pada nomor lari jarak jauh dan juga estafet. Berikut laporan selengkapnya.
5: 5 nomor, yaitu 40 tahun ke atas dan ke bawah, dengan 2 lari, yaitu 5.000 meter dan 3.000 meter. Jadi 5.000 meternya itu 40 tahun ke atas dan ke bawah.
6: Seleksi cabang olahraga atletik dan latihan perdana PW Lampung berlangsung di Stadion Poloman Bandar Lampung Sabtu kemarin, 29 Agustus 2026. Manajer atletik PW Lampung Fahro Rozi kepada RRI kemarin mengatakan, terdapat 4 atlet yang dipersiapkan. Para atlet akan turun pada nomor lari 3.000 meter dan 5.000 meter, baik untuk kelompok usia 40 tahun ke bawah maupun 40 tahun ke atas. Selain nomor perorangan, PW Lampung juga mempersiapkan nomor estafet.
7: Gizi kan terpengaruh, lalu dia letoy juga nggak bisa, Pak. Gizi ini kan nggak banyak-banyak, karena kan setiap hari kan terpenuhin gizi. Itu kita sendiri udah terpenuhi, sisa harus ada tambahan gizi, karena ini kan perlu butuh latihan, perlu energi yang lebih. Jadi ada tambahan asupan gizi, supaya ya dapat, kalau nggak ya gimana? Kalau lemas gimana, Pak?
6: Faror menargetkan cabang atletik mampu menyumbang 3 medali emas pada Porwanas 2027. Untuk mencapai target tersebut, latihan akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Sementara itu, penanggung jawab atletik PW Lampung Julius Putra mengatakan seleksi menjadi tahap awal untuk melihat kemampuan dan catatan waktu masing-masing atlet.
8: Untuk kondisi atlet kita sendiri saat ini memang sudah berlatih dari kemudian untuk meningkatkan capaian waktu sebenarnya di angka 13 menit tadi yang kita saksikan masih dalam batas aman di Porwanas yang lalu. Artinya bisa capaian yang lebih cepat dalam target waktu 10 menit itu bisa dicapai ya. Tapi begini kawan-kawan, untuk pelatihan sendiri memang membutuhkan waktu. Jadi
5: Jadi kita sudah menyiapkan, ritmenya sudah diracik bahwa akan ada jadwal latihan seminggu dua kali untuk latihan bersama di stasiun Pauman ini. Untuk yang di luar Bandar Lampung mungkin bisa video call dan beliau latihan mandiri, bisa di latihan sukung mungkin di Kota Bumi.
6: Menurutnya hasil seleksi selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan program latihan, termasuk pemusatan latihan dan training camp menjelang Porwanas 2027. Dire berharap persiapan sejak dini mendapat meningkatkan peluang medali sekaligus melahirkan atlet-atlet baru berprestasi. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Bergerak Radio Bantar Lampung kembali menggelar acara Radio Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 dengan banyak sekali rangkaian kegiatan. Ada bazar UMKM-nya, ada seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga pastinya Bintang Radio 2026. Dan untuk pelaksanaannya Anda bisa datang ke RRI Bantar Lampung dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026. Untuk informasi selanjutnya, untuk informasi lebih lengkapnya, langsung aja ya follow Instagram @RRI Bandar Lampung.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
7: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
6: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjam handphone.
7: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
6: Nanti lewat pemandangannya.
7: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
6: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
7: Udah lagi, le.
8: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang.

0: sebentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
1: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah, kan. Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat memudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana.